Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, selamat malam. Selamat malam. Sehat? Bagaimana jagoan? Kalah menang? Syukurlah. Kalau kalah berat, tapi kalau menang maka kita bisa dengan hati tenang merayakan Ekaristi pada malam hari ini. Saudara-saudari, mari kita siapkan diri kita sejenak. Kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita terlebih dahulu, supaya menjadi pantas untuk memuji Tuhan dan diundang di dalam perjamuannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda. Kita akan dengarkan bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 10 bacaan sampai dengan ayat 13.
2: Kitab Yeremia. Aku Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mu-la kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia,

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15.
1: Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari dia yang akan datang.

0: Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar Pulau 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Dan sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian bait pengantar Injil.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil, dan selanjutnya kita akan dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Franciscus Rudi.
1: Saudara-saudari yang terkasih, sekedar bertanya, adakah atau apa sih hal yang sering atau terkadang Anda takutkan dalam hidup ini? Ada yang takut mati, takut sakit, takut ditinggal mati, takut bangkrut, takut jadi miskin, takut gagal kuliah. Ada lebih dari 1000 prodi yang akan dihapuskan oleh pemerintah. Takut jadi jomblo seumur hidup. Takut kalah dalam pertandingan. Takut tentang masa depan dan lain-lain. Ada banyak sekali alasan yang bisa membuat orang takut. Nah, saudara-saudari, dalam Injil hari ini, 3 kali atau 3 frasa "janganlah kamu takut" diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ketakutan apakah atau dalam hal apakah yang dimaksudkan oleh beliau di dalam Injil hari ini? Ketakutan yang ia maksudkan adalah, 1, akan adanya orang-orang yang membenci atau tidak mau bersahabat dengan kita karena kita pengikut Kristus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Namun kita tidak perlu takut, karena kelak semua akan terbukti atau menjadi lebih jelas bagi semua siapa Yesus itu. Bahwa Yesus memang, Yohanes 14 ayat 6, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dia memang Allah. Soal tunggu waktu saja. Yang kedua, ketakutan akan adanya orang atau sesama manusia yang bisa bersikap tidak adil, yang bersikap atau bertindak kasar, yang bertindak jahat terhadap kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Orang-orang tidak baik atau orang-orang jahat seperti itu tidak perlu membuat kita takut. Kita ini takutnya lebih-lebih kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Namun istilah takut kepada Allah itu bukan dalam arti atau dalam nuansa kita merasa ngeri bila bertemu atau dipanggil olehnya, bukan. Tetapi takut dalam artian merasa kagum dan penuh hormat, merasa rindu sekaligus merasa diri sebetulnya tidak layak di hadiratnya. Bahasa Latin, tremendum fascinosum. Ada takutnya, ada kagumnya. Karena kagum, hormat dan kasih kepada Allah, maka kita akan berusaha menyenangkannya, mentaatinya. Jangan sampai kita membuat dia cengkel atau ngelus dodo. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Allah meskipun mungkin membuat kita gentar, tetapi hatinya penuh kerahiman. Mungkin seperti Bang Herman, kalau Bapak Ibu masuk ke sakristi di box listrik, itu ada foto Bang Herman, orang galak. Padahal dia itu sebetulnya pura-pura galak, tapi dia hatinya mudah untuk dilunakkan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus melihat sekurangnya ada dua macam ketakutan lain yang bisa menghantui kita sebagai muridnya, yaitu takut terhadap orang yang anti-Kristen dan takut terhadap orang lain yang jahat. Saudara-saudari, namun kita sungguh bersyukur bahwa kita hidup di kota Tarakan ini. Kota ini termasuk aman bagi kita. Tahukah Anda bahwa di kota yang jumlah penduduknya sekitar berapa? 255 ribu orang, terdapat sekian ratus rumah ibadat, 230 masjid, 85 musola, 97 gereja Kristen dan Katolik. Katolik bisa dianggap dua atau tiga saja, dan masih ada wihara dan kelenteng. Kota yang kecil, tetapi rumah ibadatnya banyak sekali. Itu artinya kota ini aman. Karena kita hidup di kota yang aman ini, maka kita justru memiliki banyak keleluasaan dan kemungkinan untuk menghayati kekatolikan kita, kekristenan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tiga ide. Yang pertama, mari ikut aktiflah dalam kegiatan di lingkup basis. Karena kota ini aman, maka jangan lalu kegiatan di basis malah sepi peminat. Kita justru harus memeriahkan. Pilihlah, mau ikut rutin latihan kor, atau ikut doa rosario, atau ikut pendalaman kitab suci dan lain-lain. Akan bagus bila orang ikut lebih dari satu kegiatan yang ada di basis. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian satu bagi yang lain, sekaligus hidup kita akan berguna bagi sesama dan komunitas kita. Kalau Anda datang ke acara di basis, Anda tanpa sadar kehadiran Anda berguna bagi yang lain. Yang kedua, marilah kita, sebagian besar sebetulnya adalah para perantau di kota ini, menjadi orang yang pandai, tahu membawa diri. Sekali lagi, tahu membawa diri, entah di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Kita perlu ikut menjaga ketertiban hidup bersama. Kita ikut memberikan warna yang indah untuk hidup bersama orang lain yang punya latar belakang agama, suku yang beragam, dengan sikap dan perbuatan baik kita. Sebagai perantau, jangan bikin masalah. Yang ketiga, marilah kita membawa diri sebagai orang-orang yang rendah hati. Yang sederhana, tidak perlu suka membandingkan diri dengan keadaan orang lain. Yang satu bikin acara syukuran komuni, aku juga harus bikin. Mari kita mau bergaul dengan orang lain, peduli, saling membantu, murah hati. Kita berani murah hati walau kita secara material mungkin tidak semampu orang lain. Kita ambil inspirasi dari kisah ibu janda yang dipuji oleh Tuhan Yesus karena kemurahan hatinya saat di rumah ibadat itu. Kita juga selalu ingat sabda Tuhan yang mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan tidak berkata, jadilah garam. Tidak. Tuhan berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang dunia. Garam itu merasuki, membuat masakan jadi terasa enak, tidak hambar. Begitulah ibaratnya diri kita ini bisa memberi rasa saat hadir di tengah-tengah sebuah komunitas atau masyarakat. Terang itu menjadi tanda atau pengingat supaya kapal hati-hati berlayar atau berjalan seperti terang mercusuar. Jangan sampai karam atau nyasar. Begitulah ibaratnya diri kita bisa menjadi inspirasi kebaikan saat hidup di tengah orang lain. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.
2: Have a seat. I'll bring them right out.
3: Hey, watch where you're going, man.
4: Oh, so sorry.
3: You know how expensive this suit is? Much more than you can afford.
4: You're probably right. I'm really sorry, sir.
3: Some people. Anyway, let me get three slices of cheese.
5: We have a $5 for $5 deal if you want to add two more.
3: Yeah, sure, one.
5: Great. Have a seat. I'll bring them right out.

0: Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah, Bapa yang dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga hendak bersyukur atas ulang tahun JC Elvareta yang ke-15 dan Antonius Wistara Bayanaka yang kedua. Kiranya Engkau akan memberkati anak-anak ini sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan memiliki masa depan yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon keselamatan abadi bagi beberapa saudara kami, Teresia, Hendrikus, Amir Jaya, Yohana, Tandi Beru, Lince, Kensi, Tandi Rerung, Alusius Lengi, Siprianus B, Bibiana Pili, dan juga untuk Bapak Goris Kopong Beda yang telah Engkau panggil pada hari ini. Ampunilah segala kekurangan dan kelemahan mereka, dan anugerahkanlah kebahagiaan bersama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, untuk ujub masing-masing di dalam hati kita.

0: Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan doa-doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini, suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Wow, lagunya semangat sekali ya. Dari miliknya Mulan Jamila, Wonder Woman, aku bukan Wonder Womanmu, asik. Di menit ketiga meninggalkan jam 9 pagi untuk hari ini, pendengar, saatnya kita mengikuti Di Balik Bola dengan tema Kaki Terkilir Jangan Dipikir. Kupas tuntas cedera lapangan hijau. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang hobi banget main fun football setiap minggunya, tapi pas pulang yang dibawa bukan hanya gol, melainkan engkel yang bengkak, atau jangan-jangan baru lari 5 menit, hamstring udah ketarik. Terus terpaksa deh jadi penonton di lapangan pinggiran. Nah, untuk episode di balik bola kali ini akan membahas kaki terkilir jangan dipikir. Kupas tuntas cedera lapangan hijau. Cedera itu emang bikin frustasi, tapi jangan sampai bikin Anda kapok, apalagi malah salah penanganan yang bikin makin parah. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang pakar yang sangat mengerti seluk-beluk otot, sendi, dan ligamen kita. Kak Wahyu Setiawan, seorang fisioterapis olahraga.
1: Halo.
0: Halo, selamat datang Kak Wahyu. Selamat. Terima kasih banyak sudah datang di podcast ini.
1: Sama-sama, terima kasih sudah diundang.
0: Kak Wahyu, ya, ngomongin soal olahraga, terutama soal bola nih ya. Kan sering banget kita jumpai ya Kak.
1: Bener.
0: Ya, di sepak bola amatir maupun profesional. Cedera kaki terkilir itu sudah jadi hal yang biasa nih Kak. Terutama soal engkel, terus area lutut sama ketarik gitu.
1: Itu sering otot biasanya banget. Ya.
0: Nah, kalau dari kacamata fisioterapi nih Kak. Ya. Itu sebenarnya kenapa sih Kak? Kenapa sering banget engkel, lutut, para pemain sepak bola itu tuh rentan banget kena cedera? Dan gerakan spesifik apa sih yang paling sering jadi penyebabnya?
1: Oke, kalau dibicarain tentang bola, biasanya nggak luput ya, atau olahraga apapun, itu biasa accident sering terjadi. Cuman kalau pada olahraga bola, itu di engkel dan lutut paling sering. Biasanya satu adanya benturan, atau salah pijakan pada saat dia heading atau lompat ngambil bola, kakinya salah tumpuan itu ya. Biasanya kenanya ankle sprain. Kalau awamnya bilang biasanya terkilir. Kalau kita biasa bilang itu sprain ankle, itu mungkin ada robekan. Nah, kalau biasanya untuk mencegah itu ada beberapa latihan sih Kak biasanya. Latihan-latihan khusus untuk kekuatan di ankle ataupun bagian di lutut dan betis gitu. Biasanya namanya gerakan-gerakan plyometric kayak gitu ya. Gerakan-gerakan yang kombinasi sama gerakan strength seperti itu. Ya. Biasanya kalau di ankle itu tanda gejalanya tuh bengkak biasanya sih Kak. Kalau sudah ya biasanya kalau udah terkilir tuh bengkak timbul itu udah. Kalau bisa jangan dilakukan pemijatan ya. Kalau bisa dilakukan istirahat dan kompres sih Kak. Gitu.
0: Berarti emang penanganan pertama tuh lebih baik dikompres dan diistirahatkan.
1: Benar,
0: ya Kak,
1: Kak.
0: Jangan langsung dipijat.
1: Iya. Yes. Dan kalau bisa dilakukan pembebatan pada bagian area cedera seperti itu.
0: Nah, itu kalau misalkan kita kan kalau pembebatan itu kan harus ada perbannya tuh.
1: Iya, yes, betul.
0: Kalau misalkan kita nih enggak punya perbannya karena emang di lapangan yang main bola biasa
1: tuh gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau di fisioterapi itu biasa ada di tiap-tiap klub ya. Kalau misalnya kita di profesional ataupun fun football gitu, biasanya ada fisio atau medisnya. Biasanya tim medis akan langsung ke lapangan untuk ngecek si atletnya itu dalam kondisi bagus atau tidak, bisa lanjut main atau tidak. Nah, kalau dia kena pada saat di lapangan, biasanya kita lakukan semprot atau es batu, compressing. Atau enggak, dia kita tarik dulu ke pinggir lapangan nih. Kita pastikan enggak bermasalah yang berat nih pada engkelnya. Terus kita bisa pastikan dia lanjut atau tidak supaya apa? Supaya tidak merusak jaringan lainnya gitu. Ibaratnya jangan maksa lah kalau udah cedera ya, seperti itu.
0: Gitu. Berarti emang sebenarnya ya harus diistirahatkan dulu lah.
1: Benar.
0: Jangan dipaksa. Tapi bisa enggak sih Kak, kalau misalkan abis disemprot itu, biasanya kan rasanya kan agak kebal ya.
1: Iya, biasanya agak kebas itu.
0: Iya.
1: Mati rasa.
0: Itu dilanjut lagi gitu biasanya.
1: Ya, biasanya lanjut dan tidaknya tuh biasa keputusan dari fisio atau dokter olahraganya. Kalau kita di liga-liga profesional itu sudah pasti udah ada paket tuh di dalam tim itu sudah ada fisioterapi dan dokter olahraga. Nah, diberikan semprotan itu untuk mengurangi nyerinya. Nah, tapi biasa dia bisa main lagi tuh, berarti indikasinya tidak terlalu parah gitu, bisa dilanjutkan. Tapi kalau seandainya dia nih udah berbahaya untuk si atlet, kita lakukan pemanggilan medis lainnya untuk dipindahkan gitu.
0: Nah, kalau misalkan hal itu terjadi nih, terutama kan masyarakat kita tuh kan kadang punya kebiasaan yang unik ya, Kak ya.
1: Benar.
0: Unik banget nih, Kak.
1: Banget uniknya.
0: Karena biasanya kalau udah terkilir di lapangan, refleksnya itu biasanya kalau enggak langsung ditarik tuh terus diurut, kalau enggak tuh pergi ke tukang pijat tuh, Kak.
1: Nah, sebenarnya gitu ya.
0: Nah, sebenarnya pada hari itu boleh enggak sih orang yang baru cedera itu langsung dibawa ke tukang pijat gitu, Kak, atau tukang urut?
1: Sebenarnya kalau dari sisi medis kita tuh tidak melarang ya untuk pijat ataupun refleksi, asalkan dengan catatan tidak ada cedera akut atau tidak ada insiden. Tapi ketika di lapangan, boleh enggak Mas ini kita lakukan pijat? Kita tidak merekomendasi pijat. Cukup es batu, lakukan kakinya lebih tinggi dari jantung untuk menghindari bengkak, terus langsung ke faskes atau pelayanan medis atau ke fisioterapi bisa, seperti itu.
0: Tapi sebelumnya Mas sebagai seorang fisioterapi pernah enggak menemukan kasus yang kayak gitu dari tukang pijat gitu? Abis dari tukang pijat baru ke fisioterapi?
1: Ada beberapa gitu. Biasanya memang selain daripada tempat seperti itu, juga biasanya karena ada re-injury atau cedera lagi. Karena biasanya tuh, Mas aku kemarin sudah enakan nih, tapi buat main lagi kena lagi. Nah, berarti ada yang belum selesai nih lukanya atau cederanya. Makanya dia cedera kedua bisa lebih parah biasanya, seperti itu.
0: Nah, kalau dari bahaya laten yang mengintai kalau kita salah penanganan di awal tuh biasanya tuh apa tuh, Mas?
1: Kalau bahayanya biasanya berkelanjutan ya, karena rasa nyerinya tuh biasanya saya muncul tuh pada saat ini, Mas, digerakkan enggak nyaman. Akibatnya adalah nyerinya itu berulang, tidak tertangani dengan baik gitu. Kalau misalnya dia ini atlet berprestasi ya, gitu, Kak. Jadi olahraga itu kita bagi dua, rekreasional dan berprestasi. Nah, kalau rekreasional mungkin kebutuhan dia untuk sembuh adalah aktivitas fisiknya lagi, kerjanya lagi. Nah, kalau yang berprestasi dia punya target. Kalau dia itu berulang nyerinya, nah itu akan mengganggu produktivitas dia berolahraga, akhirnya target untuk tim dan pribadinya itu juga terhalang gitu, goalsnya nggak tercapai, seperti itu.
0: Iya, berarti kalau misalkan Mas menemukan yang seperti itu, maksudnya udah berbahaya. Biasanya itu berapa lama gitu, Mas, harus beristirahat?
1: Iya. Kalau luka-luka atau injury pada jaringan ini macam-macam ya. Kalau misalnya pada otot, pada ligamen, terus pada tendon itu punya time healingnya beda-beda. Ada yang 3 minggu, ada yang sekitar 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun juga ada. Tergantung tingkat kerusakannya. Makanya ketika terjadi injury, segera untuk melakukan pemeriksaan gitu. Supaya kita tahu nih tingkat keparahan dan penanganan yang spesifik itu seperti apa. Supaya apa? Dia enggak nyerinya berulang. Akhirnya dia sakitnya bolak-balik seperti itu.
0: Jadi mau tidak mau ya berulang lagi kalau misalkan tidak
1: benar.
0: Penanganan yang tepat.
1: Betul sekali. Dan itu akan mengganggu aktivitas sehari-harinya sih. Itu jelas banget itu.
0: Mas, kalau misalkan di lapangan ya, Mas. Kan pijat itu

0: bat, biasanya medis selalu ada itu. Terus yang kedua es batu jika ada, kalau tidak ada yang semprot. Terus yang kedua pada posisi di lapangan, teman-teman bisa tinggikan kakinya menggunakan bola seperti ini, ditinggikan kakinya. Hmm. Dan ini harus posisi proteksi seperti ini ya, dia tidak boleh di ongklek-ongklek atau digerakkan berlebihan. Kalau dia ketarik tanpa ada indikasi sprain, boleh dilakukan stretching. Atau diberikan sedikit shaky muscle untuk dia lebih relax ototnya. Baru dilakukan lurus, baru stretching pada bagian ankle-nya, seperti itu. Kalau dia bengkak, kita lakukan nama metodenya tuh RISE. Biasanya paling umum itu RISE. Kalau RISE tuh udah paling sering kita lakukan.
1: Nah, gitu. Kalau metode RISE ini bisa nggak mas dipakai di, kalau sekarang kan di dunia medis, RISE itu berarti yang pertama kali harus dilakukan tuh metode RISE.
0: Ya, paling umum. Sebenarnya kalau untuk teman-teman di lapangan, metode RISE itu paling biasa dilakukan. Tapi kalau di fisioterapi kita sudah agak sedikit upgrade ya dari RISE itu namanya Peace Love gitu. Itu metode yang jauh lebih cepat memang dan efektif untuk yang pengen aktif lebih cepat gitu. Kalau RISE itu biasa kita metode di on court atau di lapangan.
1: Oh, di lapangan.
0: Dia proteksi juga, kita lakukan proteksi dan diberikan es biasanya atau pendinginan. Seperti itu.
1: Kalau metode RISE sendiri nih mas, misalkan peralatannya tidak memadai, biasanya tuh seperti apa?
0: Biasanya yang penting pertama adalah longgarkan sepatunya tadi.
1: Longgarkan
0: dulu. Biasanya kalau udah sprain kayak gitu, dia udah gak nyaman ini sama kakinya. Berikan kelonggaran pada kakinya, dibuka. Kita pastikan tidak ada tanda-tanda seperti patah atau dislok ya. Karena biasanya ankle itu yang paling parah, red flagnya dia ada disertai dislokasi pada ankle. Kita harus pastikan itu tidak ada dulu. Dan penanganan selanjutnya adalah diberikan posisi atau reposisi kembali dia lurus seperti ini. Nah, itu supaya menjaga sirkulasi tetap lancar dan tinggikan posisi kakinya. Itu sudah sangat cukup.
1: Tinggikannya itu berapa derajat tuh, Mas?
0: Biasanya kalau posisi terlentang itu lebih tinggi dari jantung.
1: Lebih tinggi ya, dari jantung.
0: Jadi kemungkinan kaki agak lebih tinggi kaki dari jantung seperti itu.
1: Oh, berarti sekitar ya, 40,
0: cukup
1: 30
0: cukup lah.
1: 30 cukup ya?
0: Cukup itu, cukup sekali.
1: Yang penting harus lebih tinggi dari jantung.
0: Dan memang tidak boleh digerakkan setelah itu. Jangan digerakkan dulu karena pada prosedur penanganan injury kita punya sendiri gitu sebenarnya dari sisi medis dan memang profesional yang menangani itu.
1: Fungsinya ditinggikan tuh biar apa?
0: Supaya tidak teraliri oleh darah lebih cepat biasanya. Dan biasanya pembengkakannya juga kita minimalisir di situ.
1: Oh, meminimalisir ya, pembengkakannya.
0: Makanya kenapa dilakukan pembebatan itu sebagai proteksi supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Gitu.
1: Nah, kalau misalkan yang biar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut, berarti mau tidak mau ya kita harus bisa masing-masing tuh dengan metode RISE tersebut itu udah paling utama ya mas?
0: Paling utama dan memang setelah dilakukan pemeriksaan oleh biasa medis di lapangan atau fisionya, dia harus segera ke pusat pelayanan kesehatan atau enggak ke fisioterapi atau praktek mandiri itu udah cukup sekali ya. Supaya apa? Penanganannya tuh udah tepat gitu. Karena supaya apa? Biasa teman-teman tuh pengen lagi kayak, mas aku pengen main lagi nih kapan gitu. Aku pengen main lagi nih, pengen fun football atau mini soccer ya saya itu kan. Udah pengen, tapi kadang egonya itu juga tinggi. Makanya tadi ada pertanyaan tentang kapan sih atau berapa lama. Nah, berapa lama itu memang relatif. Relatif supaya apa? Jaringan tuh biar benar-benar sembuh total. Dia tuh bisa main tuh tanpa ada re-injury gitu.
1: Oke mas, tapi ini kayaknya kita harus break dulu.
0: Oke, siap.
1: Dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Bentar Mi.
1: Ini rapat kanan dan Jordan.
2: Ngapain sih Mi, gue aja.
1: Coba lepaskan tengah. Masuk.
3: Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Mami,
3: ini kan mau baca berita juga tuh. Aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di podcast Di Balik Bola. Dan masih bersama dengan Kak Wahyu Setiawan. Kak Wahyu, kita ngobrol lagi ya. Okay. Ini setelah tadi itu ada fase akutnya ya.
1: Yes.
0: Ataupun bengkak pertama itu mulai mereda dalam sekitar 2-3 hari.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, itu kapan waktu yang tepat buat pemain untuk datang ke klinik fisioterapi?
1: Biasanya pada saat akut itu juga bisa langsung ke fisioterapi atau pusat layanan kesehatan lainnya supaya mendapat penanganan yang utama ini, karena pada kondisi akut itu kan kebanyakan asumsi cuma terkilir aja gitu. Iya. Tapi kita perlu namanya assessment lagi, assessment lengkap, karena pada cedera sprain itu enggak hanya satu jaringan yang kena gitu. Kita pastikan dulu aman. Itu kapan boleh langsung juga bisa. Gitu. Enggak nunggu harus selesai bengkaknya, Mas. Enggak usah. Bisa langsung kok. Gitu.
0: Jadi langsung ya, enggak perlu nunggu bengkaknya mereda dulu.
1: Iya, biasanya kalau untuk penanganan bengkak tuh kita punya metode juga sendiri. Biasanya kita bisa menggunakan kinesio tape untuk pembengkakannya atau penggunaan bebat tadi akan kita bantu contohkan, dan kita akan berikan home program di rumah itu seperti apa, seperti itu.
0: Nah, biasanya nih Mas Wahyu, ke penanganan medis atau latihan untuk restorasi itu yang seperti apa sih yang dilakuin sama fisioterapis agar pemain itu bisa punya ruang gerak normal lagi?
1: Oke, biasanya kalau atlet ya, kalau kita bicara atlet pasti aktif ya, aktif movement yang utama. Tapi kalau dia aktif aja berat, biasanya kita lakukan passive movement. Cuman untuk menu latihan, treatmentnya itu akan kita lakukan secara bertahap. Tidak bisa kita pada waktu kondisi awal tuh kita langsung latih dengan beban berat, karena akan berpotensi merusak tadi gitu. Yang pertama adalah kita lakukan active movement dulu. Active movement bisa dilakukan dengan cara gerak ankle-nya secara bertahap atau towel stretch gitu. Jadi di bawahnya ada kain gitu, si jarinya akan narik ini. Itu harus tetap bergerak ya. Gitu, intinya cedera itu jangan dibuat diam. Gitu, tetap bergerak dengan menu atau program yang diberikan oleh fisionya, seperti itu.
0: Biasanya Mas, seminggu tuh berapa kali Mas kalau misalkan baru-baru itu?
1: Kalau baru-baru biasanya tuh kita fokus pada penanganan nyeri dan bengkak dulu ya. Kita pada nyeri dan bengkak itu biasanya bisa dilakukan di rumah juga. Kompres itu bisa 3 kali sehari. Kalau untuk latihan tuh 2 kali sehari cukup gitu. Lakukan terus untuk pemberian kompres es kayak gitu. Dan gerak ya, harus tetap bergerak gitu.
0: Geraknya itu berapa lama Mas?
1: Kalau berapa lama biasanya kita main reps ya. Reps dan set biasanya. Kalau untuk repsnya tuh atau repetisinya tuh sekitar 7 sampai 12 kali repetisi selama 3 set kurang lebih gitu. Dan toleransinya tuh berdasarkan nyeri. Kalau sudah enggak nyaman atau udah capek sekali, itu rest. Istirahat dulu, lanjut besok lagi gitu.
0: Berarti tergantung dari kemampuan ya Mas.
1: Betul,
0: ya?
1: Karena kan emang nyerinya saya sama Mbak beda tuh kadang. Yeah. Kadang atau yang atlet sama yang bukan atlet, non atlet itu beda tuh ambang nyerinya. Jadi kita harus kenali dulu background klien kita atau pasien kita nih, dia cedera olahraganya nih karena dia kompetitif atau dia cuman fun. Itu kita bisa bedain ini. Oh, ini yang atlet, oh ini yang non atlet, itu kita tahu itu. Pasti beda seperti itu.
0: Nah, selama ini ya Mas ya, banyak kan ya pemain bola yang kapok ataupun trauma lah mereka tuh kan, karena bener, cederanya bener. Emang sering kambuh.
1: Bener.
0: Nah terus, dan itu kambuhnya di tempat yang sama. Pertanyaan terakhir nih, sekaligus minta tips juga nih ya.
1: Okay.
0: Buat pendengar sama pemirsa kan, gimana sih Mas caranya tuh kita tahu ataupun kalau kaki kita tuh kira-kira tuh udah 100% siap buat merumput lagi atau balik lagi ke lapangan gitu Mas. Dan tips latihan pencegahan yang bisa kita lakuin secara mandiri sebelum bertanding itu apa aja?
1: Oke, biasanya kalau fisio tuh akan memberikan program biasanya di awal itu berdasarkan cedera dan tingkat keparahan. Contoh misalnya bukan hanya pada ankle ya, biasa lutut nih sering momok banget teman-teman di bola. ada namanya ACL. Nah itu paling sering ACL. Kalau dia, kita bicara operasi ya misalnya, dia untuk kapan sih aku bisa kembali, timenya itu atau waktunya biasanya kurang lebih 7 bulan sampai 1 tahun. Itu benar-benar untuk bisa return to sport atau kembali merumput. Dan untuk tips dia latihan biasanya plyometric atau strength pada lower extremity itu harus dilakukan untuk mencegah supaya terjadinya re-injury. Dan memang itu wajib ya, menu latihan pada otot-otot kaki, dan salah satunya juga nge-gym untuk penguatan pada area kaki, itu wajib itu.
0: Berarti nge-gym yang biasanya untuk area penguatan kaki apa aja nih Mas, yang biasanya paling sering, cocok ya? Lah okay. Menurut Mas,
1: kalau dia pakai alat, biasanya teman-teman tuh bisa pakai leg extension ya, posisi sambil duduk, itu yang kakinya ke depan. Atau pakai Smith, itu boleh. Dengan Smith itu pakai beban model squat. Atau kalau misalnya Mas, aku gak nge-gym nih, gak ke tempat gym, boleh lakukan wall sit atau kita nempel ke dinding seperti itu. Itu hitung selama 15 detik 3-4 set. Atau enggak, lakukan squat.
0: Squat.
1: Squat yang dua kaki ataupun single squat itu boleh seperti itu. Tapi memang kalau punya catatan riwayat medis cedera, memang harus didampingi dengan fisio atau dengan physical terapinya. Gitu.
0: Oke Mas Wahyu, terima kasih banyak nih. Siap. Untuk tips-tipsnya. Sama-sama. Terima kasih banyak juga okay. Untuk penjelasan-penjelasannya. Semoga gak bosan ya Mas ya.
1: Wah, tidak. Kalau mau balik lagi nanti ya.
0: Kita boleh lagi. Siap. Terima kasih. Dan pendengar, demikian perbincangan kita dengan Kak Wahyu. Untuk Anda yang mungkin terlewatkan podcast Di Balik Bola Indi, bola ini Anda bisa kembali menyaksikannya di RRI Tarakan Official YouTube kami. Terima kasih banyak, saya Desita, pamit.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Ian, ini semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi di jam 9:59. Pendengar, saatnya saya Diti Hanggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani kami di 97,9 MHz. Dan juga untuk Anda, akan kami hadirkan majalah udara Idola dengan judul Lomba Lari di Hutan Flona bersama Nadira Azahra. Dan terima kasih banyak untuk Anda sudah menemani saya dari pagi hingga saat ini. Dan akhirnya saya Diti Hanggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

teman-teman idola dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung di Idola. Bersama aku Kak Desita yang hari ini datang dengan hati penuh cerita dan semangat yang luar biasa. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga hatinya cerah dan senyumnya siap ditunjukkan ya. Yang lagi duduk manis, yang lagi rebahan, atau yang lagi kumpul bareng keluarga, yuk dekatkan diri dan pasang posisi paling nyaman kalian. Ajak juga teman, adik, kakak, atau siapapun di sekitar kalian. Karena beberapa saat ke depan, kita akan melakukan perjalanan seru ke dunia penuh imajinasi. Teman-teman, hari ini suasana idola terasa spesial sekali. Bukan karena lampu atau dekorasinya ya, tetapi karena ada semangat baru yang siap menyala di ruang ini. Akan hadir anak-anak hebat yang berani tampil, berani bercerita, dan berani menunjukkan potensi mereka. Hari ini, idola tidak hanya menjadi tempat bertemu, tapi juga menjadi tempat di mana cerita hidup dan berbicara. Teman-teman, kita akan membawa kisah yang bisa membuat kita tersenyum, terharu, dan belajar bersama. Karena membaca dan bercerita itu adalah cara paling seru untuk mengenal dunia. Nah, kira-kira siapa ya anak-anak hebat yang sudah siap di studio RRI Tarakan hari ini? Cerita apa yang akan mereka bagikan untuk kita semua? Pastikan kalian tidak kemana-mana ya. Jangan lupa untuk pasang telinga, siapkan hati, dan nikmati setiap momennya. Dan sekarang, saatnya kita sambut bintang-bintang cerita kita hari ini. Inilah mereka, hanya di Idola.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: teman-teman idola, Kak Desita mau tanya nih, siapa di sini yang suka sama cerita dongeng? Cerita tentang hewan-hewan yang bisa berbicara, berlari, dan belajar tentang arti persahabatan. Wah, kalau begitu, kalian wajib dengarkan yang satu ini. Hari ini, suasana studio kita terasa hangat dan ceria sekali. Bukan karena mataharinya, tapi karena kita akan mendengarkan sebuah cerita seru dari hutan Flona. Ya, sebuah hutan indah, tempat berkumpulnya hewan-hewan dengan karakter yang unik dan menarik. Teman-teman idola, cerita yang akan kita dengarkan sebentar lagi berjudul Jerafu, Debbie, Si Domba, dan Kancil. Sebuah kisah tentang kelebihan dan kekurangan, tentang sikap sombong yang bisa menyakiti, dan tentang cara belajar untuk saling menghargai. Kak Desita jadi penasaran nih, apa ya yang akan terjadi saat seekor jerapah merasa paling hebat? Lalu, bagaimana cara seekor kancil yang cerdik menyadarkannya? Dan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari si Debbie yang tetap baik hati? Saatnya kita ikut melangkah ke hutan Flona, menyimak cerita yang penuh warna dan makna. Inilah kisah jerafu Debbie, Si Domba, dan Kancil. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum. Halo sahabat dongeng semua. Perkenalkan, namaku Nadira Azahra dari kelas 4B SDN 013 Tarakan. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lomba Lari di Hutan Flona. Cerita ini sangat menarik loh teman-teman. Semoga sahabat dongeng semua suka ya dengan cerita ini.

0: Jerafu baru saja datang ke hutan Flona. Ia sangat suka di sana karena banyak makanan yang lezat. Hingga ia menjadi sangat lahap saat memakannya.
1: Jalan-jalan di hutan Flona sungguh senang sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak daun yang segar. Kiri kanan sungguh bahagia, udaranya sejuk sekali. Enak sekali daun di sini. Kenyang sekali. Aku perlu minum. Aku akan mencari sungai di dekat sini. Kalau tidak salah ingat, belokkan di depan sana ada sungai yang jernih. La la la la la. Tetapi, ada banyak genangan air. Aku harus berhati-hati. Kalau terinjak, kakiku bisa akan dibuat gatal. Wah, indah sekali bunga-bunga ini. Cocok dengan diriku. Aku suka hal-hal yang cantik.
0: Tak lama kemudian, Jerafu sampai di tepi sungai.
1: Oh lala, lihat itu. Ada yang sedang minum di sungai ini. Ada domba bau di sini.
2: Hei, Debisi Domba, pergilah kau. Aku ingin minum di sungai ini.
3: Mengapa aku harus pergi? Kita kan bisa minum bersama.
2: Minum bersamamu? Tidak, kau tidak pantas minum air jernih di sini. Carilah tempat lain.
3: Apa maksudmu? Kamu kan bukan pemilik sungai di sini.
2: Aduh, masa sih kamu tidak paham? Lihatlah aku yang anggun ini. Tubuhku tinggi, wajahku rupawan, bulu di tubuhku bersinar, tidak seperti dirimu. Kecil, kakimu pendek, bulumu kusut, dan penuh lumpur. Apakah kamu sudah mengerti? Bahkan kakiku saja lebih bersih dari dirimu.
0: Debisi Domba termenung mendengar perkataan si Jerafu.
3: Memang sih tubuhku kotor, tapi kan ini gara-gara kehujanan. Nanti aku juga akan mandi.
2: Sudahlah, jangan diam saja. Sana pergi.
3: Jerafu ini seenaknya saja sendiri. Aku tidak boleh kalah.
2: Tidak mau. Semua berhak untuk minum air sungai di sini.
1: Ho ho ho. Rupanya kamu ingin berdebat juga denganku.
0: Tiba-tiba Jerafu menggosokkan kakinya ke badan Debisi Domba.
3: Aduh, apa yang kamu lakukan, Jerafu?
2: Wah, bulu-bulumu ternyata bisa mengkilatkan kukuku.
3: Jadi tambah cantik.
2: Pergi sekarang atau aku akan terus mengganggumu.
3: Jerafu berhenti, jangan lakukan itu.
0: Debisi Domba pun akhirnya pergi dari sungai itu. Padahal dia belum selesai minum. Semakin hari, tingkah laku Jerafu semakin menjengkelkan di hutan Flona. Kancil pun mendapat kabar Jerafu dari Debi. Debi menceritakan semua kelakuan Jerafu pada Kancil.
3: Gimana ini, Kancil? Jerafu sudah keterlaluan. Dia sudah meresahkan penghuni hutan Flona.
2: Iya, aku juga sudah mendengar dari penghuni hutan lainnya. Mereka juga diganggu oleh Jerafu.
3: Apa kau punya ide untuk menyadarkannya, Kancil?
2: Tenang saja, Debi. Aku sudah memikirkan cara yang tepat untuk menyadarkannya.
0: Keesokan harinya, Kancil menemani Debi si domba pergi menemui Jerafu.
3: Hei Jerafu, aku dengar kau dapat berlari dengan cepat.
2: Hohoho, rupanya kabar tentang kehebatanku sudah tersebar ya.
3: Kalau kau mau, aku akan menantangmu untuk lomba lari. Bagaimana?
2: Hahaha,

0: kau salah memilih lawan, Kancil. Sudah tentu, akulah pemenangnya. Dengan kakiku yang panjang, aku akan dengan mudah mengalahkanmu. Kita buktikan saja nanti. Namun, aku punya permintaan.
1: Hah? Permintaan? Apa permintaanmu, Kancil?
0: Jika aku menang, aku minta kamu untuk tidak mengganggu hewan lainnya.
1: Baiklah, ku terima tantanganmu. Kita buktikan saja siapa yang tercepat dan berkuasa di sini.
0: Lomba lari antara Kancil dan jerafu pun dimulai. Semua telah bersiap di garis start. 1, 2, 3. Terdengar suara peluit menandakan lomba telah dimulai. Dengan sigap, jerafu pun langsung melaju cepat ke depan.
1: Hahaha, aku tunggu kau di garis finish, Kancil.
0: Kancil tidak menanggapi perkataan jerafu. Ia tetap berlari dengan santai. Jerafu terus saja berlari dengan kekuatan penuh. Padahal jerafu belum hafal betul rute yang dilewatinya, penuh dengan tantangan. Sedangkan Kancil, ia adalah penghuni lama di hutan Flona. Ia tahu betul bagaimana kondisi jalan yang akan dilewatinya. Tantangan pertama. Tanah berlumpur dan genangan air.
1: Aduh, ih, kotor sekali. Lumpur dan genangan ini menggangguku.
0: Jerafu langsung berhenti ketika menemui tanah berlumpur. Dengan kakinya yang panjang, dia kelihatan menghindari tanah licin tersebut. Kakinya saling silang dan membuatnya tersandung.
1: Aduh, sakit sekali.
0: Hai jerafu, aku duluan ya. Kancil pun berhasil mendahului jerafu. Berbeda dengan jerafu, kaki kecil Kancil mudah melewati genangan air tersebut. Sampai jumpa jerafu. Tantangan kedua. Pepohonan yang rendah. Tubuh Kancil yang mungil bisa melewati dengan mudah. Sedangkan jerafu, wajahnya seperti ditampar oleh ranting dan dedaunan pohon.
1: Sakit sekali, sakit semua badanku.
0: Sahabat dongeng, tahu tidak siapa yang berhasil menjadi pemenang dalam lomba lari itu? Siapa ya kira-kira? Apakah jerafu pemenangnya atau si Kancil? Nah, kita simak bersama kelanjutan ceritanya. Perlombaan masih terus berlangsung. Debbie si domba tak ketinggalan menyaksikan lomba itu. Debbie terus menyemangati sahabatnya, yaitu si Kancil. Akhirnya, Debbie si domba berteriak,
2: "Yeay, Kancil lah pemenangnya.
0: Sedikit lagi, sampai loh kamu tidak mau berlari lagi kah jerafu?
1: Kau sudah menang, untuk apa aku berlari lagi?
2: Hahaha, aku? Apakah kamu masih merasa menjadi yang paling hebat?
1: Jerafu, aku berhasil mengalahkanmu.
2: Berhentilah mengejekku, aku terjatuh, kakiku sungguh sakit.
1: Hahaha, aku cuman meniru perilakumu, apakah kamu marah?
0: Tiba-tiba, Debbie si domba datang menghampiri jerafu untuk membantunya berdiri.
2: Apa yang kau lakukan, Debbie? Kenapa kau menolongku?
1: Ayo lekas berdiri. Siapa yang membantumu berdiri jika kami pergi?
2: Kakimu terlalu panjang. Pasti kamu akan kesulitan berdiri.
1: Kenapa kalian membantuku? Bukankah kalian mau mengalahkanku?
2: Hahaha, kami hanya ingin menyadarkanmu saja, jerafu.
0: Sebagai sesama penghuni hutan Flona, kita
2: harus saling membantu, Jerafu, bukan saling mengejek. Maafkan aku, Debbie. Kemarin aku sudah ganggu kamu. Maafkan aku akan berubah. Tentu saja, Jerafu. Dan akhirnya, Jerafu, Debbie si domba, dan Kancil, serta penghuni hutan lainnya, hidup rukun. Mereka saling membantu dan saling bermain bersama. Pesan moral dari cerita ini adalah, Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lainnya. Demikian dongeng lomba lari di hutan Flona ya sahabat. Sampai jumpa sahabat dongeng.

selesai. Sampai jumpa lagi. Cerita selesai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Halo Nadira.
1: Halo.
0: Nadira, tadi seru banget ya ceritanya tentang lomba lari di hutan Flona.
1: Iya dong.
0: Nadira, kakak mau tanya dong, di dalam cerita tadi itu ada siapa aja sih tokoh-tokohnya? Jerafu, terus ada siapa lagi?
1: Debisi domba dan kancil.
0: Nah, menurut kamu gimana sih sikap Jerafu terhadap Debi saat berada di sungai?
1: Dia sangat sombong dan memarahi Debi agar pergi dari sungai.
0: Debi itu sombong sekali ya. Nah, kalau perasaan kamu tuh gimana saat ngelihat Debi diusir dari sungai?
1: Sedih dan kasihan kepada Debi karena ia juga berhak minum di sungai tersebut.
0: Iya. Walaupun Debi sombong, tapi Debi tetap berhak untuk minum dari sungai tersebut ya. Nadira, tadi itu kan ada lomba lari ya?
1: Ya.
0: Nah, di antara dalam lomba lari tadi itu yang menang siapa aja?
1: Kancil, karena ia cerdik dan baik hati.
0: Kancil yang menang. Dari cerita lomba lari di hutan Flona tadi, pelajaran apa sih yang Nadira bisa dapatkan dari cerita tersebut?
1: Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lain.
0: Nah, untuk teman-teman idola, dari cerita yang tadi kita bisa ambil bahwa Tuhan menciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kita harus mensyukuri apa yang dimiliki dan jangan suka untuk merendahkan orang lain. Ya kan, Nadira?
1: Iya dong.
0: Nah, Nadira, terima kasih banyak ya sudah hadir di Idola hari ini.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Dadah, Nadira.
1: Dadah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

teman-teman idola, tanpa terasa ya, cerita dari hutan Flona tadi sudah menemani kita sampai di ujung waktu. Rasanya seperti baru tadi kita melangkah masuk ke dalam cerita, sekarang sudah saatnya kita kembali ke dunia nyata lagi. Dari petualangan jerafu, Debbie si domba dan kancil tadi, kita belajar bahwa setiap makhluk diciptakan dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Merasa paling hebat tidak akan membuat kita disukai. Justru, sikap saling menghargai dan mau menolonglah yang membuat kita punya banyak teman. Jerafu akhirnya menyadari kesalahannya. Bukan karena kalah dalam lomba, tapi karena ia melihat kebaikan hati teman-temannya yang tetap mau menolong meski pernah disakiti. Itu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Teman idola, semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa jadi anak yang rendah hati, tidak merendahkan teman, dan selalu siap berbagi kebaikan dimanapun berada. Kak Desita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman hebat kita yang sudah membacakan cerita dengan penuh semangat. Dan untuk teman-teman idola di rumah yang setia mendengarkan sampai akhir acara. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di waktu berikutnya dengan cerita baru yang pasti tak kalah seru. Ingat ya teman-teman, teruslah bermain, teruslah belajar, dan jadilah anak yang baik hati. Kak Desita pamit, dadah!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat siang. Pro Satu RRI Tara akan menjumpai Anda setelah tadi tuntas dengan Idola, siaran Idola Indonesia layak anak, dengan judul hari ini adalah Lomba Lari di Hutan Flona bersama Nadira Azahra. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk agenda siar kita di setiap hari Minggu untuk tanggal 21 Juni 2026 ini tidak berubah ya, seperti biasa setelah Idola, maka kami telah menyiapkan untuk lagu-lagu tradisional dan budaya, lagu-lagu khas daerah ya. Dimana untuk siang ini Mas Ai penata musik kita sudah menyusun daftar lagu dari lagu-lagu Bulungan ya. Dan nanti kami juga informasikan untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bersama-sama akan mengikuti siaran Piala Dunia. Pertandingan untuk siang ini adalah laga dari Tunisia versus Jepang ya, yang akan berlangsung dari Stadion Montri. Jadi untuk siang hari nanti pukul 12 kita akan bersama-sama menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pelaksanaan siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk fase grup F ya, Tunisia versus Jepang. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dan budaya ini kita akan awali dari Ane Bulungan ya, lagu-lagu tradisional dan budaya untuk warga Bulungan atau suku Bulungan yang mendiami kota Tarakan dan sekitarnya, termasuk juga untuk Kabupaten Bulungan dong ya. Apa kabar semua, sehat-sehat hari ini? Mudah-mudahan yang terpenting satu, sehat, kedua segala aktivitas atau kegiatan yang ditekuni bisa lancar, tidak ada kendala yang berarti ya. Selamat menikmati hari libur Anda bagi yang libur, dan yang tetap harus bekerja, selamat bekerja, tetap semangat, dan pastikan pekerjaan hari ini bisa minim resiko, terutama yang pekerjaannya ada di lokasi atau di tempat-tempat rawan resiko tinggi, ataupun pekerjaan-pekerjaan dengan restingnya resiko tinggi. Baik, menyapa semuanya di tengah cuaca kota Tarakan yang tampaknya semakin terang saja di luar sana ya, menandakan hari ini akan panas sepertinya, tidak beda dari kemarin. Jadi tampaknya untuk berdiam di rumah ngadem ya, itu sudah jadi pilihan yang tepat untuk keluarga-keluarga di kota Tarakan dan sekitarnya. Tapi ya cuaca itu kan beda-beda ya, kadang di sini cerah, panas, terik, di luar sana bisa aja ada yang hujan, ada yang gerimis. Oke pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih 1 jam ke depan kita mainkan lagu-lagu dari Bulungan ya, lagu-lagu khas Bulungan ya. Kalau Kalimantan Utara ini kan kita kenalnya ada suku Bulungan, ada suku Tidung juga ya kan, sekilas kayak sama ya, tapi ternyata berbeda. Ane Bulungan kita nikmati untuk Anda para warga kota Tarakan dan sekitarnya, juga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut.

0: Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.
1: Pendengar, masih berlangsung rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya, yang mana siang hari ini adalah koleksi dari lagu-lagu Bulungan. Selamat siang untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami dan yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan apa yang kami bagi ini bisa terus menjadi kanal informasi dan juga inspirasi untuk Anda semua. Nah, di siang hari ini kita sudah melewati 22 menit dari pukul 11 ya untuk lagu-lagu Bulungan yang sudah kami hadirkan. Masih banyak koleksi yang tersisa dan akan mengantarkan kita untuk menuju tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia dari fase grup F ya, yang pada siang hari nanti ini akan mempertemukan Tunisia versus Jepang dari lokasi pertandingan di Stadion Monterrey, Meksiko. Pendengar dimanapun Anda berada, siang-siang seperti ini sudah siap ya biasanya para ibu untuk agenda santap siang ya. Ada yang sudah selesai masak atau bahkan mungkin ini saat ini masih bingung mau masak apa. Ini kadang-kadang problemnya ibu-ibu itu bukan sekedar rasa lelah berjibaku dengan segala bentuk tugas rumah tangga ya, tapi kadang-kadang mau tidur malam tuh udah mikir, besok ini masak apa? Pokoknya variasi menu sudah dibolak-balik untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari aja udah bingung ya. Kadang-kadang harus mikir untuk menu seminggu. Belum tentu nanti akan termakan ya. Kadang-kadang ada yang berakhir di tempat sampah karena gak ada yang makan ya kan. Ya tapi apapun itu menu harian ya mudah-mudahan tetap bisa menjadi sajian yang istimewa untuk keluarga. Begitupun keluarga ya, apapun yang disajikan itu disyukuri gitu ya. Ada tangan penuh cinta yang mengolahnya. Ada bentuk pikiran-pikiran yang tertuang di setiap masakan yang disajikan. Jadi gak gampang loh, makanan itu tiba-tiba ada di meja, bukan tiba-tiba tanpa alasan ya. Ada yang mengolah, ada yang mikir bahkan dari malam sebelumnya. Jadi tolong dihargai ya, disantap dengan rasa syukur ya, dihabiskan. Salah satu kebahagiaan utama ibu-ibu itu apa? Simple aja, ngelihat hasil masakannya dimakan dengan lahap, habis, gak ada yang terbuang gitu ya. Karena kalau masak itu capek, ya kan? Nah, bicara juga soal masakan atau makanan ya, jangan lupa ya kan, ini cuaca lagi gak baik-baik saja. Selalu ada perubahan yang tiba-tiba dan kadang tubuh kita gak siap dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba dengan interval waktu yang berdekatan. Baru aja panas terik terus tiba-tiba hujan. Tubuh kita gak siap karena imun kita kan gak setiap harinya konstan dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus gitu kan. Nah, ketika imun kita dalam kondisi drop, otomatis akan lebih mudah virus-virus dan bakteri itu menyerang. Salah satu penunjang yang selalu disarankan adalah kebutuhan vitamin. Vitamin yang kadang kita tidak bisa dapatkan dari asupan makanan kita, tapi kita butuh dari vitamin-vitamin dalam bentuk siap konsumsi ya. Dan itu banyak sekali produk-produk yang terpercaya yang bisa Anda rundingkan juga dengan tenaga ahli atau dokter Anda ya. Yang mana nih cukup untuk yang cocok untuk saya konsumsi sebagai vitamin harian. Nah, salah satu yang paling sering dan dianjurkan untuk dikonsumsi adalah vitamin C. Kita sudah tahu vitamin C itu bisa kita dapatkan dari buah dan sayur, tetapi kadang-kadang cara pengolahan kita ya yang membuat vitaminnya itu luntur atau bahkan berkurang khasiatnya. Vitamin C ini banyak sekali orang salah kaprah menganggap akan dibutuhkan ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit baru deh kepikiran untuk cari vitamin C dari jus buah ya kan, dari sayuran ya. Padahal vitamin C ini setiap hari juga penting ya. Fungsinya banyak banget, dari membantu menjaga daya tahan tubuh, menunjang pembentukan kolagen, membantu proses penyembuhan luka, hingga meningkatkan penyerapan zat besi. Dan bahkan menurut NIH, ini adalah satu lembaga kesehatan ya, National Institutes of Health, vitamin C itu juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Ya, kita tahulah sekarang ya, semua itu nggak sealami dulu. Banyak sekali yang instan-instan yang tentunya punya kandungan-kandungan yang tidak baik untuk tubuh masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu menjadi radikal bebas. Nah, vitamin C ini bisa menjadi penangkalnya. Beberapa penelitian juga menunjukkan kalau asupan vitamin C yang cukup dapat membantu mendukung sistem imun, terutama dengan orang yang punya aktivitas tinggi, yang sibuk, yang kerjanya berat, hari-hari kerja, kurang istirahat, atau memiliki pola hidup yang padat. Ini penting banget vitamin C ini ya. Jadi jangan lupakan peran vitamin C-nya, rajin makan, rajin minum, iya, tapi jangan lupa juga sumber vitamin C alami selalu dipenuhi, bisa dari buah dan sayuran. Googling juga bagaimana cara pengolahannya supaya vitaminnya enggak luntur gitu ya. Atau kalau mau lebih praktisnya bisa, karena sebagian masyarakat memilih untuk mengkonsumsi suplemen vitamin C untuk membantu memenuhi kebutuhan harian. Ya, tapi tentu saja ya, dikonsultasikan dulu, jangan asal pilih vitamin, mentang-mentang ini vitamin langsung beli deh terus konsumsi, karena kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, cocok gak nih sama kita, dan tentunya kita perlu advice atau nasehat dari dokter ya. Tapi ada beberapa kategori dari vitamin C ini yang lebih cocok untuk konsumsi harian, yaitu vitamin C dari buah ya, karena selain ada vitaminnya, buah juga ada kandungan air dan serat yang baik untuk pencernaan. Oke, okay? Nah, vitamin C ini salah satu nutrisi penting, jadi pastikan setiap hari selalu ada dan Anda konsumsi. Kalau sangat suka buah, itu alhamdulillah ya, satu kebiasaan yang harus dipertahankan. Begitu juga dengan mengkonsumsi sayuran-sayuran ya, yang saya nggak bisa makan kalau nggak ada sayur. Wah, itu baik banget ya, tinggal berpikir bagaimana cara mengolahnya, karena kadang-kadang kendala kita di situ. Kita sudah punya sumber gizi yang baik ya, dari sayuran, dari buah yang kita biasakan, tapi terkadang nggak maksimal diserap oleh tubuh karena di cara pengolahan ya. Kalau suka sayur tapi disajikannya dengan sayurnya digoreng, nah ini sama aja ya. Ayo, yang suka kol goreng siapa? Nah gitu ya. Jadi kalau untuk vitamin yang salah satunya yang penting dan memang harus dipenuhi adalah vitamin C. Selain dari buah dan sayuran, kalau mau lebih praktis ya udah konsumsi vitamin C yang berupa suplemen, itu sudah banyak produknya, dan dapatkan advice atau masukan dari dokter Anda yang mana kira-kira cocok untuk dikonsumsi harian ya, karena kalau over vitamin juga nggak baik ya. Jadi ada dosis yang harus Anda ketahui, dan itu bisa didapatkan dari dokter Anda. Oke. Okay. 97,9 MHz pukul 11.29 waktu Indonesia Tengah. Kita kali ini ke Dato' Arifin AR, ada Birau Ngempada.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Suku Tidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau melangkahinya.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Oke, okay, pendengar dari Davi KDI dan Via KDI Pelita Cinta. Sebelumnya ada Cucu Novia Warudoyong. Iya, kalau lagi santai, lagi leha-leha aja sore hari ini, silahkan ya kunjungi live TikTok kami. Silahkan aja kunjungi live TikTok kami di RRI Tarakan ya. Kita mainkan juga Pro Dangdut di sana, kalau ada yang mau request silahkan ya. Dari Cucu Novia Warudoyong dan juga Davi KDI dan juga Via KDI Pelita Cinta. Nah, ini ada 11-12 dari Nela Karisma.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

0: Susu. 40 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami masih temani Anda dalam Prodangdut Rosa TRRI Tarakan ya. Tadi Megizet dan Christina ini adalah request dari teman-teman kita yang ada di live TikTok Pro 1, live TikToknya RRI Tarakan ya. Jadi masih ada beberapa koleksi seperti yang selanjutnya ini akan hadir adalah Luciana Savara dengan Antara Teman dan Kasih. Lalu menyusul nanti juga ada Yulia Citra di Balik Penantian ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-5320-9845 silahkan untuk bergabung ya. Ini dia, kita coba. Halo, selamat sore. Halo. Iya, halo. Halo. Yang ada di line telepon, apakah dengar suaraku? Halo. Iya, kenapa ini ya? Oke, kita coba lagi ya. Halo. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bu Isa.
0: Bu Isa di mana Ibu?
1: Di Lampung, Waikanan.
0: Oh, di Waikanan, Lampung. Yeah. Ya ampun, Lampung gimana nih Bu? Panas, hujan, mendung?
1: Panas.
0: Wih, panas. Ya ampun, jauh banget dari Lampung ya Allah. Ibu sehat? Ibu Isa? Sehat Bu?
1: Ya.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Ibu mau request lagu apa?
1: Ini Jamret Cinta.
0: Dari siapa?
1: Jamret Cinta dari Jirayut.
0: Jirayut?
1: Iya.
0: Oke, kalau misalnya nanti belum ada lagu alternatif Ibu?
1: Isyumus, ini lagu apa? Sapu Tangan Merah, kalau enggak ada.
0: Sapu Tangan Merah, oke. Ditunggu ya Bu ya, monitor ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Isa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari Lampung Waikanan ya, sudah bergabung bersama kita melalui line telepon 0821-5320-9845. Oke, sudah ada lagu Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus yang kayaknya nanti saya pilihkan untuk Bu Isah ya. Jadi ditunggu aja ya Bu ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada dan juga yang ada di TikTok kami, kita kembali dengan beberapa lagu untuk Anda. Kayaknya Bu Isah ini adalah lagu yang bisa di request terakhir ya, karena waktu tidak memungkinkan ya. Oke, ini dia Luciana Savara, Antara Teman dan Kasih.

0: Ini juga anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
1: Aku berasal dari sini.

0: San, penampilanmu beda ya. Gak seperti kami, glowing. Diam guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
1: Pa?
2: Iya ma?
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh iya?
2: Iya dong ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah.

Pendengar dimanapun Anda berada, dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Kami masih menyisakan beberapa koleksi, tapi ini adalah momen di mana saya harus mohon pamit undur diri. Setelah ini akan hadir Zubaidah yang akan menemani Anda, menjadi penyiar Anda hingga pukul 20 nanti. Selamat sore semuanya, selamat menikmati hari Minggu Anda. Mohon maaf dan mohon maklum ya kalau ada kekurangan selama menemani Anda dalam 5 jam ke belakang. Sehat-sehat selalu dan ciptakan bahagia dimanapun Anda berada ya. Saya Arfi Febrianti, mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai Ruang dengan Anda di hari Minggu ini yang lumayan cerah benderang ya. Edisi 21 Juni 2026, udah tanggal 21 aja nih ya. Tinggal 8 hari lagi, 9 hari lagi ya kita akan memasuki bulan baru. Lagi-lagi seperti itu, hari terasa begitu cepat sekali. Jadi jangan sampai dalam satu hari ada hal-hal yang mungkin Anda sesali, Anda kecewakan, atau membuat hati Anda merasa sia-sia di hari itu. Karena kita tidak tahu ya namanya umur. Di awal-awal udah ini banget ya. Tapi bisa dikata bahwa setiap hari harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena setiap hari juga tidak akan bisa menjadi hari yang kita ulang. Maka itu semoga hari-hari yang kita lewati itu bisa menjadi hari yang baik. Dan besoknya bisa jadi lebih baik. Dan selalu ada hal-hal baik di setiap harinya, sehingga ada hal yang bisa kita bawa untuk ke bulan selanjutnya, atau bahkan bisa menjadi planning baru kita, bisa menjadi langkah baru kita, atau juga bisa mempermudah langkah-langkah kita di kemudian harinya nanti. So, pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, bagi Anda yang hari ini yang harusnya liburan, yang harusnya jalan-jalan, yang harusnya makan seblak ya, tapi harus menelan realita kehidupan, Anda masih duduk di kantor, duduk di tempat kerja, atau bahkan duduk di warung makan, mulutnya makan tapi pikirannya kemana-mana mikirin kerja. Wah, semangat ya, karena memang ya seperti itulah template kehidupan, asik. Semoga kita hari ini bisa dalam keadaan yang sehat selalu. Yang paling penting kita sehat, yang paling penting kita bisa selalu bersyukur. Karena tanpa ada rasa syukur, maka tidak akan ada rasa kepuasan dalam diri seseorang. Kita akan kembali menghadirkan beberapa lagu, seperti ada lagu dari Raja dengan judul Jujur.

0: sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Terus satu.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930, final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol! Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Mancho, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya. Ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengecam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion. Trivia Piala Dunia

Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

0: Dunia RRI.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kalau di kalender ada peringatan Hari Ibu, ternyata di tanggal 21 di hari ini itu diperingati oleh Hari Ayah Sedunia. Wah, Father Days nih. Jadi berlangsung pada hari Minggu 21 Juni 2026 nih pendengar. Dan momen ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada sosok ayah. Jadi ada sejarah, tradisi kenapa ya hingga daftar negara ini merayakan Hari Ayah Sedunia 2026. Jadi perlu diingat bahwa tanggal peringatan Hari Ayah Sedunia ini tuh berubah-ubah setiap tahunnya dan setiap hari Minggu pekan ketiga di bulan Juni. Mengutip dari Time and Date, Father Days ini tuh diperingati setiap hari Minggu ketiga di bulan Juni pada tahun ini, dan perayaan tersebut pun jatuh di hari ini. Peringatan ini pun pendengar itu dirayakan di sebagian negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Jepang, Filipina, Meksiko, Prancis. Udah kayak baca ini ya, nama-nama piala dunia ya. Afrika Selatan. Nah, dan juga meskipun begitu ya, beberapa negara ini memiliki tanggal peringatan yang berbeda sesuai dengan tradisi dan sejarah masing-masing. Melansir dari Almanac ya, sejarah Hari Ayah Sedunia itu berawal dari gagasan seorang perempuan asal Spokane, Washington ya, yang bernama Sonara Smartdot, yang terinspirasi setelah mendengarkan peringatan Hari Ibu atau Mother's Day yang mana mulai dipopulerkan pada abad ke-20. Dot juga kemudian mengusulkan adanya khusus peringatan ya, menghormati para ayah. Inspirasi tersebut pun datang dari pengalaman pribadinya. Dot dibesarkan oleh seorang ayah, William Jackson Smart, dan orang tua pun membesarkan 6 anak seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Sehingga pendengar, perayaan Father's Day ini pun pertama kali digelar pada 19 Juni 1910 di Spokane. Dan seiringnya waktu, peringatan tersebut pun mendapatkan dukungan luas hingga akhirnya diakui secara nasional di Amerika Serikat dan menyebar ke berbagai negara. Ya, walaupun sebenarnya jujur aja nih, yang namanya peringatan Hari Ayah memberitahukan kasih sayang kepada seorang ayah, mengucapkan terima kasih kepada seorang ayah, itu harus bisa dilakukan setiap hari. Kalau bisa momen-momennya setiap hari selalu menjadi momen yang spesial, baik itu bagi ayah, baik itu bagi ibu. Ya, cuman kalau untuk hari ini bolehlah agak lebih effort sama ayah ya. Siapa tahu nanti malam ada yang pengen ngerayain Hari Ayah. Beliin kue untuk hari raya boleh banget sih kayaknya, karena merayakan atau memberikan hal-hal yang bahagia sebenarnya adalah hal yang baik.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Mendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini informasinya datang dari Sekretaris Kabinet atau SESKAT di Indrawijaya, yang mana bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Pertemuan keduanya ini berlangsung di kantor Sekretariat Kabinet Jakarta pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana tepat di kemarin ya. Dan demikian pun disampaikan melalui pihak Sekretaris Kabinet melalui unggahan akun Instagram resminya. Pada kegiatan tersebut, Setkap dan juga Kepala BNN membahas berbagai upaya penguatan pencegahan dan juga pemberantasan narkotika. Pihak BNN juga menyampaikan tantangan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks. Kasus peredaran narkoba dinilai berkembang dengan berbagai metode baru yang semakin canggih. Dan fokus perhatian ini pun diarahkan pada situasi di wilayah perkotaan besar Indonesia. Ini karena kawasan tersebut dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih insentif. Kepala Setkap Teddy Komjen Suyuti juga menyampaikan koordinasi terkait dengan langkah pencegahan. Upaya tersebut dilakukan agar peredaran narkotika dapat ditekan lebih efektif. Menurut Teddy, pendengar, pemerintah menilai sinergi antara lembaga menjadi faktor yang begitu penting dalam menangani persoalan tersebut. Kolaborasi yang kuat dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan nasional.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: RRI. Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pendengar Pro Sultanakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di sore hari ini sudah pasti banyak sekali yang ingin melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Namun, kalau kita melihat beberapa informasi terkini yang masuk, ternyata di hari ini di Kota Tarakan ada beberapa tragedi kebakaran, ya. Ada dua rumah terupdate-nya, namun nanti informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca langsung di laman kami di rri.co.id, dan juga ada kebakaran lahan. Itu artinya hari ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang kita waspadai, bahwa cuaca sedang panas-panasnya memang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlalu lalang keluar rumah, pastikan rumah Anda benar-benar dalam keadaan yang safety, yang baik, tidak ada yang menyala, ya. Kompornya dimatiin, bunda-bunda, kalau misalnya habis masak, stok kontak yang terlalu banyak, ya, dicolokin semuanya. Kulkas di situ, rice cooker di situ, blender di situ, kalau bisa dicabutin dulu karena itu bisa menjadi salah satu salah satu penyebab sehingga terjadinya konsleting listrik. Jadi pastikan Anda bisa melepas semuanya, atau lebih baik jika colokannya atau terminalnya itu dibeda-bedakan. Baik itu mungkin seperti televisi, kulkas, rice cooker, lampu, dan lain sebagainya. Karena di hari ini kita bisa melihat beberapa tragedi yang menimpa, ya, beberapa masyarakat di Kota Tarakan, yang mana rumah terbakar, ya. Itu artinya kita harus semakin bisa berhati-hati. Informasi-informasi terkait dengan hal ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, atau Anda bisa langsung kunjungi Instagram kami di RRI Tarakan untuk melihat update-update informasi kejadian update hari ini.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Prosota Rakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda menjelang azan salat maghrib, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abian Muwafaq.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Bagi Anda yang mendengarkan kami mungkin sambil mengemudi mobil Anda, hati-hati di perjalanan ya, semoga sampai di tujuan pastinya, dan selamat menikmati malam Anda di malam hari ini. Ya, mungkin lagi memilih untuk bersantai di luar rumah, duduk-duduk sambil ngopi, ditemenin sama istri, pasangan, atau kerabat-kerabat terdekat. Ya, pastinya kami akan senantiasa memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Dan kali ini informasi pendengar datangnya dari laman kami yang pasti, yakni rri.co.id. Seperti Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lahot Sinaga mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia. Langkah ini pun seiring dengan sinergi Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten, dan juga PT Krakatau Steel. Lahmot juga menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya memperluas akses kerja dan juga perlindungan bagi pekerja migran. Menurutnya pendengar ya, kerja sama lintas lembaga ini pun menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem penempatan pekerjaan migran yang lebih aman dan juga berdaya saing. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menyediakan tenaga kerja untuk pasar internasional. Namun, diperlukan peningkatan kompetensi agar pekerja dapat terserap sesuai dengan kebutuhan industri global melalui jalur resmi dan juga terlindungi. Informasi-informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id. Dan kembali, kami akan menyajikan beragam musik-musik yang akan senantiasa Anda nikmati malam ini.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya di sini Jubaida, yang tentunya sudah lumayan panjang menemani waktu Anda dan sudah hampir usai, belum ya, masih ada 1 jam lagi. Kalau begitu akan kami hadirkan salah satu informasi yang cukup penting ya, apalagi terkait dengan kejahatan cyber, yang mana ancaman ini terhadap dengan perangkat seluler dan juga layanan perbankan digital terus meningkat seiringnya perkembangan teknologi nih pendengar. Badan Intelijen Amerika Serikat, National Security Agency, serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini membagikan sejumlah langkah untuk mencegah peretasan ponsel hingga pencurian dana di rekening. Nah, dengar baik-baik nih ya. Apalagi yang punya mBanking di HP-nya, entah itu bank apa deh gitu ya. NCA juga merilis paduan bertajuk Mobile David Batch Practice, yang mana berisi rekomendasi keamanan untuk pengguna perangkat iOS dan juga Android. Panduan ini bertujukan untuk mengurangi resiko serangan cyber yang dapat mengakses data pribadi pengguna. Dalam panduan tersebut, NCA juga menekankan beberapa langkah pengamanan yang perlu diterapkan pengguna ponsel. Mulai dari penggunaan PIN 6 digit, pengaturan penghapusan data otomatis setelah percobaan gagal, hingga memutuskan koneksi Bluetooth dan Wi-Fi saat tidak digunakan. NCA juga mengingatkan bahwa pentingnya untuk mengunduh aplikasi dari sumber resmi, melakukan pembaharuan sistem berkala, serta menghindari pembukaan lampiran email yang mencurigakan. Pengguna ini juga diminta tidak melakukan jailbreak ataupun root pada perangkat Anda. Jadi hati-hati nih ya, untuk Bapak, Ibu, dan semua kalangan dimanapun Anda berada. Sekarang itu namanya modus pencurian, modus penipuan itu banyak banget. Jadi mencuri itu sekarang bukan lagi nyopet, enggak. Tapi melalui digital, teknologi yang semakin canggih juga orang udah bisa nyopet. Ya, namanya nyopet digital ini jadinya. Dengan Anda mengklik-klik link-link yang dikirimin ke WhatsApp Anda atau ke media sosial Anda, hati-hati ya, bisa saja akses data Anda sedang diserap oleh penipu, dan bisa saja ya data-data Anda, bahkan uang-uang Anda yang Anda sudah simpan di bank atau di mBanking yang sudah Anda letakkan di HP Anda, itu bisa terserap habis. Untuk itu edukasi haruslah penting, baik bagi Anda yang sudah mengetahui, edukasi kepada orang-orang yang tidak mengetahui, apalagi bagi anak-anak Anda yang saat ini aktif menggunakan handphone orang tua.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Berdengar 97,9 miliar lagu Chandra Darusman dan juga Andin dengan judul Pengungkapan Hati. Ini lagu terakhir pendengar dalam perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Selain ini akan kami hadirkan untuk Anda yakni Warta Berita. Namun setelah kita lewatkan lagu dari Pongki Barata dengan Kekasih Jiwa. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk juga program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah.

0: daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungan Dinas Utara, Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa Dinas Utara semakin meningkat.
2: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nyastara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyastara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendik Dasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyastara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
9: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
8: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
10: Itu memang tetap kita berjalan, kalau belum memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Dan yang lama kita keluarga untuk bisa mengutip 42 hari.

0: 2026 mendatang. Tugas tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
2: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
4: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi yang laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
2: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini

0: jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar kembali, menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi mendengar, diantaranya akan kami hadirkan mini drama seperti biasa dan juga warta musik ya pada pukul 21 selepas mini drama. Tentunya juga akan ada ruang rindu pada pukul 22 dan rangkaian musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi tentunya dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di Minggu malam di edisi 21 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Degun dan Romy Kartiko dengan Mungkinkah Terjadi.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Enggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung enggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian UMKM mengajak masyarakat untuk semakin bangga menggunakan produk olahraga buatan dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan UMKM 5K Run bertema Satu Langkah Terkoneksi, UMKM Tumbuh Berinovasi. Agenda ini dilaksanakan dari Gedung Smesco Indonesia menuju kawasan Rasuna Said, Jakarta pada Minggu 21 Juni 2026. Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan kegiatan tersebut bagian dari rangkaian Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026. Ia menyebut tren olahraga lari yang terus berkembang menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan juga membuat UMKM meningkatkan nilai tambah produk lokal. Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia, di mana terdiri dari 2.881 pelaku usaha yang bergerak di industri olahraga. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini terlihat dari 1.200 peserta yang turut ambil bagian. UMKM 5K Run juga menjadi ajang pemanasan menuju ASN Run 2026. Kemudian, Loto juga menilai kualitas produk UMKM Indonesia tidak kalah bersaing dengan merek internasional. Karena itu, ia mengajak masyarakat termasuk aparatur sipil negara atau ASN untuk memberikan dukungan nyata dengan menggunakan produk dalam negeri. UMKM 5K Run terselenggara melalui kolaborasi Kementerian UMKM bersama BRI, Pegadaian, PNM, BRI Life, dan sejumlah pihak lainnya. Selain lomba lari, rangkaian Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Peserta UMKM 5K Run, Irma Ayu Pramudika, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba lari perdana yang digelar Kementerian UMKM berlangsung sangat baik. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari daerah dengan dilema baru saja berlalu dan mengantarkan kita pada pukul 21:01. Saatnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Padang dengan judul Pak Manto. Selamat mendengarkan.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Ya, iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Loh, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa Pak?
4: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya jalan lagi, sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin, amin, amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
6: Trivia Piala Dunia RRI.
7: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
6: Trivia Piala Dunia RRI.

Vina Panduwinata dengan Bahasa Cinta pendengar menjadi pembuka dalam Warta Musik Pro 1 kita di malam hari ini. Selamat hingga nanti menjelang pada pukul 22 kita akan membahas lebih dalam mengenai Vina Panduwinata. Dan tentunya selain lagu berjudul Bahasa Cinta akan ada beberapa lagu lain milik Vina Panduwinata yang akan kami hadirkan menemani malam hari Anda. Di antaranya akan ada Surat Cinta, Burung Camar, Aku Makin Cinta, Sesungguhnya, Kumpul Bocah Cinta, dan juga Biru. Vina Panduwinata, lahir dengan nama Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah salah satu diva musik pop paling legendaris di Indonesia. Dijuluki sebagai Si Burung Camar berkat lagu hitsnya yang fenomenal. Ia dikenal memiliki karakter vokal husky atau serak-serak basah yang sangat khas, intim sekaligus bertenaga. Selama lebih dari 4 dekade berkarir, Vina telah membentuk landscape musik pop kreatif Indonesia, khususnya pada era 1980-an. Ia lahir pada 6 Agustus 1959 di Jakarta, lahir dari pasangan Raden Panduwinata dan Albertin Supit. Karena tugasnya sebagai diplomat, Vina menghabiskan masa kecil dan remajanya berpindah-pindah negara, mulai dari India, Jerman, hingga Belanda. Kemudian pengalamannya tinggal di luar negeri mengasah musikalitasnya. Sebelum merilis album di Indonesia, Vina sempat merekam single pertamanya di Jerman Barat pada tahun 1978 berjudul Java dan single Bar. Baru setelah kembali ke Indonesia bertemu dengan musisi legendaris ADMS yang kemudian membantunya merilis album debut di tanah air. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan lebih dalam pembahasan mengenai Vina Panduwinata, kembali kami hadirkan lagu berjudul Surat Cinta.

0: zombie toh, Pak Cik?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pak Cik. Tapi, Pak Cik, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mak Cik. Cepat, eh.
0: Iyo, Pak Cik. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pak Cik, oh stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pak Cik, Mak Cik.
0: Hey.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pak Cik. Ji, Pak Cik. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mak Cik, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Burung camar dari Vina Panduwinata, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita lanjutkan pembahasan mengenai Vina Panduwinata. Vina sangat selektif dan beruntung bekerja sama dengan komposer-komposer jenius era Festival Lagu Populer Indonesia atau FLPI seperti James F. Sunda, Odi Agam, dan Dian Pramana Putra serta Chrisye. Kemudian berikut beberapa album dan lagu ikonik yang melambungkan nama Vina Panduwinata, yaitu Citra Pesona di tahun 1982. Album debut di Indonesia yang langsung mencuri perhatian lewat lagu September Ceria, ciptaan James F. Sunda. Lagu ini sampai sekarang menjadi lagu wajib masyarakat Indonesia setiap memasuki bulan September. Kemudian ada Citra Ceria di tahun 1984, mengukuhkan posisinya di industri musik lewat lagu Di Antara Kita dan Dua Anak Manusia. Kemudian ada album Burung Camar di tahun 1985, lagu Burung Camar ciptaan Ariyono Huboyojati yang dibawakannya di Festival Lagu Populer Indonesia menjadi sangat fenomenal dan menjadikannya pemenang. Lagu inilah yang memberikan julukan abadi bagi Vina. Kemudian ada album Cinta di tahun 1986, memuat lagu Cinta ciptaan Chrisye dan Aji Sutama yang bernuansa ceria dan juga keci, memperlihatkan fleksibilitas vokal Vina yang tidak hanya prima di lagu melankolis tapi juga lagu bertempo cepat atau upbeat. Kemudian ada album Wow di tahun 1989. Kolaborasinya dengan Odi Agam melahirkan banyak hits romantis, salah satunya adalah lagu Surat Cinta dan Logika. Vina Panduwinata digandrungi karena kemampuannya menyampaikan emosi sebuah lagu dengan sangat jujur. Karakter vokal husky miliknya memberikan kesan seksi sekaligus hangat. Ia bisa bernyanyi dengan teknik whispering atau berbisik yang manis pada bait-bait awal, lalu meledak dengan penuh power pada bagian chorus. Bersama dengan nama-nama seperti Harvey Maleholo, Ruth Sahanaya, dan Krisdayanti, ia kerap disebut sebagai blueprint penyanyi pop wanita ideal di Indonesia. Hingga hari ini Vina masih aktif, tampil di berbagai konser lintas generasi dan festival musik besar, membuktikan bahwa karya-karyanya bersifat timeless atau tak lekang oleh waktu. Dan akan kembali kami hadirkan lagu dari Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Vina Panduwinata dengan Sesungguhnya. Pendengar, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini tentunya masih dalam Warta Musik Pro 1 yang membahas mengenai Vina Panduwinata. Kalau tadi kita telah membahas mengenai perjalanan diskografi dan lagu hits ya saat ini, dan selanjutnya kan ada fakta unik dan menarik tentang Panduwinata yang jarang diketahui oleh banyak orang. Jadi Vina Panduwinata pernah menjadi penyiar radio sebelum fokus sepenuhnya sebagai penyanyi profesional di Indonesia. Vina sempat bekerja sebagai penyiar radio di Hilversum, Belanda. Pengalaman ini mengasah kemampuannya dalam berkomunikasi dan membangun karisma di depan publik. Kemudian membuka jalan bagi musisi legendaris lain. Keberhasilan album-album awal Vina tak lepas dari tangan dingin ADMS sebagai arranger. Kesuksesan kolaborasi mereka ikut mendongkrak reputasi ADMS di industri musik Indonesia hingga menjadi salah satu konduktor orkestra paling disegani saat ini. Kemudian Vina juga juara di festival internasional lagu Burung Camar. Tidak hanya berjaya di dalam negeri, Vina sempat membawakan lagu ini di ajang World Popular Song Festival di Budokan Hall, Tokyo, Jepang pada tahun 1985 dan berhasil meraih penghargaan Kawakami Award. Kemudian juga Vina sempat rilis album berbahasa Inggris ya, jauh sebelum tren go internasional yang marak seperti sekarang. Vina sudah merilis album berbahasa Inggris bertajuk The Best of Vina Panduwinata pada akhir era 80-an yang didistribusikan ke beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Kemudian meskipun lagu-lagunya dirilis di era 80-an, lagu seperti September Ceria dan Cinta Kembali viral dan digemari oleh generasi muda saat ini atau Gen Z ya, berkat aransemen ulang oleh musisi masa kini serta tren di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram Reels. Dan sebagai salah satu legenda terbesar musik tanah air, dedikasi Vina Panduwinata telah diakui lewat berbagai penghargaan bergengsi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar penghargaan kemenangan festival dan apresiasi penting yang pernah diraih oleh Vina sepanjang karirnya. Penghargaan khusus dan pencapaian seumur hidup yaitu Lifetime Achievement Award, Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award di tahun 2006. Penghargaan tertinggi ini diberikan atas dedikasi, konsistensi dan distribusi besarnya dalam membentuk arah musik pop kreatif di Indonesia selama puluhan tahun. Kemudian Lifetime Achievement Award, Indonesian Movie Actor atau IMA Award, ajang kebudayaan di 2016, apresiasi khusus atas eksistensinya yang tak pernah pudar sebagai figur perekat antar generasi di dunia hiburan tanah air. Kemudian juga pemenang Festival Lagu Populer Indonesia di tahun 1985 lewat penampilannya yang memukau saat membawakan lagu Burung Camar. Ia sukses menyabet gelar utama dalam ajang kompetisi musik paling bergengsi era 80-an tersebut. Kemudian Kawakami Award, World Popular Song Festival di tahun 85, mewakili Indonesia di Budokan Hall, Tokyo, Jepang. Vina berhasil membawa pulang penghargaan internasional ini lewat lagu Burung Camar dan mengungguli finalis-finalis lain dari berbagai belahan dunia. Kemudian apresiasi sejarah musik, yaitu dari Rolling Stone Indonesia. Pada Desember 2009, majalah musik bergengsi Rolling Stone Indonesia merilis daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Dua lagu ikonik yang dibawakan oleh Vina berhasil masuk dalam daftar prestisius ini, yaitu peringkat ke-28 Burung Camar ciptaan Ariono Hubojo Jati, kemudian juga peringkat ke-67 lagu Kumpul Bocah ciptaan Odi Agam. Kemudian penghargaan populer lainnya, Seleb Senior Paling Hit, Seleb On News Award 2016, bukti nyata bahwa pesona dan karya Vina Panduwinata tetap relevan, serta dicintai oleh pemirsa televisi modern lintas generasi. Nah, pendengar, untuk berikutnya, kita akan putarkan lagu Vina Panduwinata yang menjadi peringkat ke-67 dalam Rolling Stone Indonesia, tepatnya di 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Dan ini dia Vina Panduwinata dengan Kumpul Bocah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ahmad Albar dengan Sudah Laku Pergi Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Ahmad Albar dengan Sudah Laku Pergi menjadi lagu pembuka dalam ruang rindu kita malam hari ini. Selain Ahmad Albar, akan kami hadirkan musisi-musisi Indonesia lainnya untuk bernostalgia tentunya di dalam lagu-lagu di ruang rindu malam hari ini. Di antaranya akan ada Gigi, kemudian ada Geng Pegangsaan, Dewa 19, Engki Supit, Krisil, 2D, Nunung Wardiman, Bob Tutupoli, kemudian ada juga Didi Bova dan juga Ebit GAD dengan lagu Untuk Kita Renungkan. Dan tentunya juga pendengar, kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Langsung saja kembali kami hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini dari Gigi dengan Damainya Cinta.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Satu lagu dari Gang Pegangsaan dengan Dirimu. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Lagu dari band legendaris ya, bagi Anda pendengar yang mungkin belum tahu ataupun baru mendengar ya, tentang Gang Pegangsaan adalah salah satu kelompok musik atau band bergenre progresif rock dan pop yang sangat legendaris dan berpengaruh di Indonesia pada era 1970-an. Nama band ini diambil dari tempat mereka biasa berkumpul, berlatih dan menumpahkan kreativitas, yaitu Jalan Pegangsaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pada masa itu, rumah keluarga Nasution di jalan tersebut menjadi epicentrum atau pusat berkumpulnya musisi-musisi papan atas ibu kota. Di era 70-an, Pegangsaan bukan sekedar nama jalan, melainkan simbol pergerakan musik modern Indonesia. Dari rumah inilah lahir berbagai proyek musik monumental, termasuk band Gipsy dan kolaborasi legendaris Guru Gipsy yang memadukan rock dengan gamelan Bali. Para personel komparatif atau line-upnya Gang Pegangsaan diisi oleh deretan musisi virtuoso yang kelak menjadi legenda musik Indonesia. Beberapa nama besar yang terlibat di dalamnya antara lain ada Kinan Nasution, Gauri Nasution, Oding Nasution, Debbie Nasution, Faris RM, Hari Sabar, Krisye, dan juga Roni Harahap. Gang Pegangsaan dikenal dengan aransemen musik yang rapi, harmonisasi vokal yang kuat, serta lirik yang puitis. Lagu mereka yang paling terkenal dan abadi sepanjang masa adalah Dirimu. Sebuah lagu balad akustik indah yang dinyanyikan oleh Kinan Nasution. Lagu ini menjadi blueprint musik pop kreatif Indonesia dan telah dinyanyikan ulang oleh banyak penyanyi lintas generasi. Kemudian juga ya, atau mereka telah merilis album, yaitu album Palapa di tahun 1977, menampilkan lagu hit seperti Dirimu. Dan album ini menjadi bukti autentik kelihaian mereka dalam meramu musik pop dengan sentuhan progressive rock yang megah, namun tetap nyaman didengar atau easy listening ya. Dan dengar, itu dia informasi mengenai grup band legendaris Gang Pegangsaan. Dan selanjutnya ada satu lagu yang tidak kalah menariknya, itu dari Dewa 19 dengan Jalan Kita Masih Panjang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Krisya dengan kisah cintaku baru saja menemani ruang dengar Anda, pendengar, dan juga di belakang kita ada Hengki Supit ya, dengan isi hati. Dan kita akan membahas sedikit tentang Hengki Supit. Ya, adalah seorang penyanyi rock legendaris Indonesia yang sangat populer pada era 1990-an. Ia juga dikenal luas sebagai vokalis dari band rock Wizkid sebelum akhirnya sukses bersolo karir. Hengki memiliki karakter vokal yang sangat khas, yaitu melengking tinggi atau yang biasa disebut high pitch. Kuat namun tetap memiliki sentuhan melankolis yang berkarakter. Khas penyanyi slow rock Indonesia zaman dulu. Nama Hengki Supit melejit ke panggung musik nasional saat Wizkid menjadi juara kedua dalam festival rock se-Indonesia di tahun 1991 yang dipromotori oleh Lox Lebor. Dan di festival ini Hengki juga dinobatkan sebagai vokalis terbaik bersama Wizkid, ia meraih atau melahirkan album hits Percayalah di tahun 1994. Setelah keluar dari Wizkid, Hengki memilih jalur solo dan merilis album Isi Hati. Dari album inilah lahir lagu yang sangat fenomenal dan abadi hingga sekarang. Bila Engkau Izinkan ya, dari lagu slow rock balada yang luar biasa sukses di pasaran dan menjadi salah satu lagu rock Indonesia paling ikonik sepanjang masa. Hengki juga sempat mengisi posisi vokalis band rock Papan Atas Bumerang untuk sementara waktu pada album Suara Jalanan di tahun 2009 pasca hengkangnya Roy Cekonia. Pada akhir tahun 1990-an, Hengki memutuskan untuk pindah dan menetap di Belanda bersama istrinya yang merupakan warga negara setempat. Meskipun tinggal jauh dari tanah air, kecintaannya pada musik tidak pernah padam. Hengki masih aktif bermusik di Eropa. Sekali merilis single baru secara digital seperti proyek Crazy Noise, dan juga beberapa kali pulang ke Indonesia untuk melakukan konser reuni atau tampil di festival-festival rock nostalgia. Nah, itu dia pendengar informasi mengenai Hengki Supit ya. Dan selanjutnya ada lagu dari Dua D dengan Masih Ada.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit koranya belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu

banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi. Anda kembali bersama kami program Masa 1 RRI Tarakan. Setelah Anda mengikuti dan menyimak perjalanan laga pertandingan dari Belgia versus Iran yang sudah berlangsung sejak pukul 3 waktu Indonesia Tengah tadi dengan kedudukan imbang 0-0 ya. Pendengar, kami akan terus untuk menyiarkan secara langsung melalui kanal Pro 3 Jakarta laga-laga Piala Dunia sesuai jadwal ya. Anda bisa simak dengan mengikuti langsung program siaran kami setiap harinya dimulai dari pukul 5 hingga pukul 12 malam dan berlanjut hingga dini hari jika turut menyiarkan laga Piala Dunia. Nah, untuk hari ini kita sudah berjumpa kembali pada edisi siar 22 Juni 2026 untuk hari Senin ya. Selamat berjumpa kembali dengan hari Senin dan jangan lupa untuk Anda yang baru saja bangun dari tidur, sisihkan waktu untuk mengucapkan rasa syukur dan melantunkan juga afirmasi positif ya, agar hari ini semuanya bisa berjalan baik. Saya yakin siapapun manusia di dunia ini pasti menginginkan hari-harinya dipenuhi hal-hal baik, dan itu bisa dimulai dari pagi hari ketika kita kembali menatap dunia setelah sempat 7 atau 8 jam

kita terlelap. Sampaikan rasa syukur bahwa pagi ini helah nafas yang kita embus dan kehidupan yang siap kita jalani adalah berkah dan anugerah yang tidak terkira. Kesehatan, kebugaran yang merupakan pemberian dari Tuhan ini kerap kali kita abaikan, padahal besar sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Jadi pagi ini jangan lupa bersyukur ya, dan suarakan hal-hal yang positif, mulai dari pikiran, ucapan, dan diwujudkan dalam bentuk tindakan yang baik-baik saja, agar semuanya bisa kembali, feedbacknya baik untuk kita juga. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, seperti biasa, setiap pagi kita akan awali dengan religi Islami, santapan rohani, khususnya untuk umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya. Kita akan memulai dengan pengajian Surah Asy-Syamsi bersama Haji Kasmara Juhara, dan setelah itu akan hadir lagu-lagu Islami sampai nanti tepat pukul 6, di mana musik dan info pagi akan menjadi agenda siar kita. Dilanjutkan juga dengan program-program lainnya, seperti pada pukul 7 akan hadir sesi Berita Kaltara dan pukul 8 Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Sementara untuk pukul 9 nanti akan dijadwalkan Halo RRI untuk edisi 22 Juni 2026. Senang sekali, alhamdulillah, saya Ervi Febrianti bersama Mas Romanto di meja operator bisa menemani Anda dalam waktu 5 jam ke depan. Salam sehat pendengar dimanapun Anda berada. Semoga untuk hari ini semua yang diawali dengan semangat akan memberikan hasil yang baik untuk kita ya. Kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Asy-Syamsi bersama Haji Kasmara Juhara.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Pendengar, selamat pagi. Lagu demi lagu dari jalur musik islami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita di 2 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pagi sudah mulai beranjak terang dan mudah-mudahan hari ini cerah ya, agar pagi hari Anda juga bisa lebih lengkap dengan cuaca yang mendukung untuk Anda yang akan berkantor atau bekerja. Dari rangkaian lagu-lagu islami, kami juga sudah menyiapkan untuk kurang lebih waktu 1 jam ke depan, menantikan berita Kaltara pada pukul 7. Musik dan info pagi yang akan melengkapi kebersamaan kita dari jalur musik Indonesia, dan mungkin ada sedikit kombinasi dari lagu-lagu mancanegara yang sudah disusun oleh Mas Ai, penata musik kita. Nah, pendengar, berikut adalah satu koleksi dari Agus Hafiluddin, atau nama panggungnya adalah Agus Hafi. Agus Hafi ini adalah seorang penyiar radio, dulunya warga dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan sempat menuai mengadu nasib, mengadu bakat di ajang Indonesian Idol, saya lupa di tahun berapa, dan dia masuk dalam barisan 10 besar ya sepertinya, sebelum akhirnya harus angkat koper. Tetapi ada beberapa lagu yang dia luncurkan, dan salah satunya adalah ini, Kalau Bukan Cinta Apalagi.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar dari Billy Idol dengan Cradle of Love sudah menemani perjalanan kita di 18 menit beranjak dari pukul 6 pagi ini. Oke, selamat memulai kesibukan pagi untuk Anda yang sudah mulai untuk mandi pagi, sarapan, dan bersiap untuk pergi bekerja ya. Pekerjaan itu biasanya dimulai di pagi hari dan tempat kerja bervariasi ya, menerapkan jam masuk kerjanya. Ada yang pukul 7, ada yang pukul 8 ya. Tapi ini kalau paginya Senin, biasanya untuk instansi pemerintahan ini akan ada apel pagi. Jadi kayaknya harus lebih awal ya perginya, dan juga prepare-nya lebih, karena hari Senin itu biasanya kalau mengawali segala sesuatu itu termasuk di hari jadi agak-agak lebih gitu prepare-nya ya, dari outfit ataupun hal-hal lain yang mendukung pekerjaan. Yang mau apel juga ya, lebih cepat lebih baik nyampe kantornya, jadi mungkin geraknya di rumah juga bisa lebih cepat ya, lebih sat-set, cepat sarapan dan cepat kerja, menghindari juga yang namanya macet. Tapi ini udah masuk libur anak-anak ya, jadi kayaknya udah gak ada yang macet-macet. Karena biasanya kalau penyumbang kemacetan di jalan itu adalah hiruk-pikuknya anak masuk sekolah ya. Jadi ini kayaknya dalam 3 minggu ya, sekitar 3 mingguan ya anak-anak akan libur ini sebelum nanti akan memulai tahun ajaran baru. Agak lengang lah ya setiap pagi, agak ya, karena pastinya ada kepentingan-kepentingan lain juga selain anak-anak bersekolah. Tetapi memang andil besarnya hiruk-pikuknya pagi itu biasanya adalah kesibukan anak-anak yang akan bersekolah. Ya mereka yang bawa kendaraan sendiri, ya yang dianterin ojek, ya yang dianterin orang tua. Wah, pokoknya kalau pagi pasti sibuk. Dan walaupun dikatakan Tarakan yang di kota kecil, tapi laju pertumbuhan kendaraan itu gak main-main ya, tumplek semua itu biasanya kelihatan kalau sudah perayaan malam tahun baru, kalau lagi ada keramaian, pesta budaya, pesta adat, atau juga pagi-pagi gini itu udah kelihatan kalau ternyata Tarakan banyak juga ya kendaraannya, emang ya. Jadi kadang-kadang jalanan tuh mau dilebarin segimanapun tetap aja kayak berasa kurang. Iya, tapi pagi ini kita gak bahas kendaraan ataupun macet-macetan ya. Tadi cuma sekelumit aja intermezzo mengingatkan agar pagi ini supaya gak mau macet atau telat-telatan di saat harus apel pagi. Ya, manajemen waktunya ya, sarapan lebih awal, pergi lebih awal, supaya apa ya, berkendaranya juga lebih aman gitu loh, perlahan, santai, gak buru-buru, gak hektik. Kalau udah gak hektik tuh gak stres gitu, jadi paginya tuh smooth aja, lancar aja ya, bismillah. Oke, nah ini hari 22 Juni 2026, kalau untuk kota Tarakan mah ini tanggal biasa ya, tapi untuk Jakarta dan warganya, hari ini tuh hari istimewa karena ini adalah hari ulang tahun kota Jakarta, hari jadinya Jakarta. Jadi penetapan tanggal ini merujuk pada keberhasilan pasukan gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah dalam mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 yang kemudian nama wilayah tersebut menjadi Jayakarta ya. Nah, jadi mulai tanggal 22 Juni ini ada sederet agenda perayaan hari jadi yang akan dinikmati warga kota Jakarta atau siapapun yang berKTP Jakarta. Wow ya, ini sudah hampir 500 tahun loh Jakarta, karena untuk hari ini dia ke 499. Nah, untuk tema tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema bergerak menuju era baru Jakarta. Ya, apa aja sih Mervi yang digelar, dicanangkan sebagai agenda perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di bulan Juni 2026 ini? Banyak ya, dari festival, hiburan rakyat, sampai promo fasilitas publik sepanjang bulan Juni. Bahkan kalau saya baca ini sebulan ya, ada dari Juni sampai Juli. Nah, jadi gak heran memang kemarin itu
Jakarta ini jadi destinasi wisata liburan ya, karena ini sudah musim liburan anak-anak. Jadi banyak tuh orang-orang dari luar daerah Jakarta yang memutuskan untuk berlibur ke Jakarta karena pas momennya ya, lagi ada PRJ ya kan. Nah, jadi apa saja yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta ataupun warga yang berKTP Jakarta sepanjang bulan Juni 2026? Yang pertama, tarif khusus transportasi Rp1. Masyarakat bisa berkeliling kota menggunakan TransJakarta atau MRT Jakarta atau LRT Jakarta hanya dengan tarif Rp1 pada hari ini, tanggal 22 Juni, pada tanggal 27 Juni dan 28 Juni nanti ya. Warga yang berKTP Jakarta juga berkesempatan untuk masuk tempat wisata gratis. Di antaranya adalah fasilitas gratis masuk ke Ancol, berbagai museum dan kolam renang milik Pemda khusus bagi warga berKTP Jakarta di tanggal 22, 27 dan 28 Juni 2026. Nah, juga ada event Jakarta Fair 2026 atau PRJ. Ini adalah pameran multiproduk, kuliner, dan konser musik terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung di Expo Kemayoran hingga 12 Juli mendatang. Lalu juga ada pesta diskon belanja besar-besaran yang digelar di 104 mal di seluruh Jakarta hingga 22 Juli 2026 yang diberi tajuk Festival Jakarta Great Sale 2026. Dan juga ada puncak acara dan hiburan yaitu acara Spekta Jakarta di Rasuna Said yang menghadirkan dialog publik dan panggung musisi nasional serta peresmian jembatan penghubung Ancol dengan CIS ya. Tuh, banyak ya. Jadi ini momen yang sangat menyenangkan, lagi liburan anak-anak, terus banyak event yang ada yang gratis pula ya kan. Siapa yang gak mau masuk ke tempat hiburan gratis ya, tapi syaratnya harus berKTP Jakarta. Selain yang Jakarta, minggir dulu. Ya udah, selamat ulang tahun untuk Jakarta ya, hampir 500 tahun ya, atau tepatnya 499. Nah, bicara juga soal masa liburan anak-anak ya, Tarakan juga gak mau kalah ini, pendengar dan warga kota Tarakan tercinta ya. Kalau di Jakarta untuk memperingati hari jadi ada PRJ dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ada kabar gembira juga nih untuk warga kota Tarakan dan sekitarnya, bahwa untuk Irau yang biasanya kita selenggarakan di bulan Oktober ya, di bulan Oktober kalau tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini terdapat perubahan ya. Jadi Irau ini akan dimajukan di bulan Juli. Kenapa? Ya karena pemerintah melihat ini adalah momen liburan anak-anak ya. Jadi dibarengin gitu ya, supaya vibes-nya dapat. Supaya banyak masyarakat yang bisa menikmati momen pesta adat dan budaya ini. Kalau Oktober

Harap masa libur sekolah ini sebagai momentum penguatan pariwisata nasional untuk mendongkrak pergerakan ekonomi daerah. Jadi pemerintah ini diminta untuk mempersiapkan destinasi yang ada secara menyeluruh guna memastikan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan baik domestik maupun luar dan menghidupkan kembali perputaran roda ekonomi bagi UMKM setempat ya. Karena liburan sekolah ini adalah satu momen yang paling ditunggu dalam kalender ekonomi pariwisata Indonesia. Bukan hanya karena jutaan keluarga yang mulai merencanakan perjalanan ya, tapi implikasinya ini loh, dampaknya yang langsung terasa di lapisan ekonomi bahkan yang di paling bawah ya. Jadi itu mungkin yang menjadi dasar pemikiran dari pemerintah Kota Tarakan untuk memajukan pesta adat dan budaya kita Irau ini yang biasanya diselenggarakan di bulan Oktober maju di bulan Juli. Ini koreksi kalau saya salah ya, mungkin ada yang sempat membaca, saya kemarin membaca ini di salah satu harian lokal kita. Momennya nanti di tanggal 4 dan 5 Juli ya, seperti biasa akan dipuncaki oleh penurunan Padau 7 Dulung ya. Jadi bisa dipersiapkan nanti di bulan depan, bulan Juli itu Tarakan akan menyelenggarakan Irau. Dan berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk untuk perekrutan penari kolosal ya yang banyak itu, lalu juga untuk pendaftaran para UMKM yang terlibat dan lain-lain yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Irau ini sendiri. Bahkan juga ada rencana untuk mengundang petinggi dari Kementerian Pariwisata ya, kalau memungkinkan sih maunya Menteri Pariwisata gitu. Oke, pendengar, 29 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan beberapa lagu. Nah, kali ini kita kembali dulu ke beberapa tahun yang silam, bukan beberapa tahun lagi ya, puluhan tahun. Kolaborasi dari Farid Harja dan Lucky Resha dengan Ini Rindu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu telah usai kami hadirkan dan sudah saatnya untuk berita aktual menyapa Anda di pagi hari melalui sesi Berita Kaltara.

0: menerima dari masyarakat, dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
1: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan.
2: Sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas.
3: Selamat pagi, berita Kaltara pagi ini disiarkan Senin 22 Juni 2026. Dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, inilah berita Kaltara selengkapnya bersama saya, Ervi Febrianti. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang, Polresta Tarakan menggandeng BPS dan Bulog menggelar berbagai kegiatan sosial pada momentum Car Free Day.
0: Baik, kami dari kepolisian tentunya di usia yang ke-80 tentunya masih banyak kritik-kritik yang kami terima dari masyarakat, dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
4: Polresta Tarakan menggandeng BPS dan Bulog mengadakan kegiatan sosial pada momentum Car Free Day kemarin. Kegiatan ini meliputi bakti kesehatan gratis, donor darah, layanan samsat keliling, hingga edukasi antisipasi berita bohong atau hoaks dan penipuan online yang marak di media sosial. Kapolresta Tarakan AKBP Erwin S. Manik menjelaskan, selain layanan kesehatan dan edukasi, pihaknya juga menyediakan subsidi pasar murah bagi warga.
0: Selain itu juga kami melaksanakan pasar murah, ya, di mana memang hari ini kami bersama Bulog tentunya juga didukung oleh Bulog bisa mendistribusikan stok yang ada di Bulog, ya, dan tentunya dengan Polri memberikan subsidi sehingga masyarakat senang. Ya, di mana isi dari pasar murah itu ada 4 item. Ada beras 5 kilo, daging ayam 1 kilo, dan juga ada gula dan juga minyak goreng. Baik, kami dari kepolisian tentunya di usia yang ke-80 tentunya masih banyak kritik-kritik yang kami terima dari masyarakat, dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
4: Ia menambahkan, dalam pasar murah tersebut, warga terlihat sangat antusias mendapatkan paket sembako subsidi. Tak hanya itu, acara ini juga diawali dengan olahraga bersama serta senam Zumba yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat Kota Tarakan. Di usia kepolisian yang memasuki 8 dekade ini, Korps Bayangkara berkomitmen jadikan kritik sebagai evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan tetap dicintai masyarakat. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau dinilai memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi karena kondisi wilayahnya yang berbukit, bergunung, dan memiliki banyak aliran sungai.
5: Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita dan serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi.
6: Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan adanya sosialisasi kajian risiko bencana KRB Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 yang dibuka PLH Sekretaris Daerah Dr. Andes Agustinus MAP di Ruang Raga Fratu yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 1 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau menegaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 39.800 km persegi atau hampir setengah dari luas Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menjadikan Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
5: Dengan wilayah yang sangat luas, bentang alam yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta daerah, aliran sungai yang membentang 3 wilayah pedalaman, Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita dan serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalak BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana menegaskan, melalui sosialisasi kajian resiko bencana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
7: Adapun tujuan kegiatan ini adalah satu, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Malinau. Dua, menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. Tiga, mendorong sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Empat, menjadikan kajian risiko bencana sebagai salah satu dokumen rujukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Lima, mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang tangguh terhadap bencana.
6: Kajian Risiko Bencana tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas, hingga tingkat risiko bencana di Kabupaten Malinau. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Warga Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir kembali menyuarakan harapan agar pembangunan akses jalan menuju kampung mereka dilanjutkan.
1: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi.
8: Warga Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir berharap pembangunan akses jalan darat menuju kampung mereka dapat dilanjutkan. Hingga kini Longsule masih menjadi salah satu wilayah di Apukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan penumpang. Kepala Desa Longsule, Jarot Irai mengatakan, badan jalan menuju kampung tersebut sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2022. Namun hingga sekarang jalur tersebut belum dapat digunakan oleh sepeda motor maupun mobil. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat masih sangat terbatas. Warga tidak memiliki banyak pilihan transportasi ketika harus bepergian keluar kampung untuk berbagai keperluan. Ia menjelaskan jalan yang telah dibuka masih berupa badan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan.
1: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi motor dengan mobil. Hanya yang bisa lewati itu hanya alat berat, yaitu ekskavator dan traktor. Tidak bisa lewat untuk kendaraan, harus jalan kaki.
9: Pak, pesawat nggak dapat opsi satu-satunya jalan kaki ini ya, Pak?
1: Ya, betul. Untuk ke luar tidak ada jalan lain, ya, kecuali itu jalan kaki. Karena kuota dari pesawat kemarin nggak cukup.
8: Pihaknya berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang sempat dilakukan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, penyelesaian akses jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Ia menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial dan keagamaan warga. Keterbatasan akses tersebut kembali terlihat ketika puluhan warga Longsule harus menempuh perjalanan darat menuju Longtop untuk melanjutkan perjalanan ke Mahakbaru, Kecamatan Sungai Boh. Sebanyak 53 warga berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur yang tersedia belum dapat dilalui kendaraan. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan berupa hutan, rawa anak sungai, dan perbukitan. Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya sarana transportasi yang tersedia bagi masyarakat Longsule. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2024-2029.
2: Sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas-tugas kita.
10: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan RPJMD 2024 hingga 2029 merupakan pedoman utama pembangunan daerah yang telah disusun bersama DPRD dan menjadi dasar bagi seluruh kebijakan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, setiap program yang dijalankan perangkat daerah wajib berada dalam koridor yang telah ditetapkan melalui RPJMD. Ia menekankan tidak boleh ada program yang berjalan di luar prioritas pembangunan yang telah disepakati. Syarwani menjelaskan, visi pembangunan Bulungan periode 2024 hingga 2029 adalah mewujudkan daerah yang berdaulat dan maju melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 misi pembangunan dan 15 program prioritas yang menjadi fokus kerja pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara bertahap melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja, hingga rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Syarwani menegaskan, program-program yang tertuang dalam RPJMD bukan semata-mata keinginan pemerintah daerah, melainkan hasil dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara berjenjang. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap konsisten menjalankan program sesuai arahan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas-tugas kita, program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan ini kita pastikan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semuanya.
10: Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dartanyo Seller, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Sekian berita Kaltara.

Iya, pendengar Ruang Informasi Pagi sudah kami hadirkan melalui berita Kaltara yang disiarkan dari Senin hingga Sabtu. Ya, sementara untuk siang harinya Anda bisa mengikuti program kami Berita Paguntaka disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah Senin sampai Sabtu. Sementara untuk hari Minggu Anda bisa mengikuti atau menyimak berita sepekan umum dan juga dinamika olahraga sepekan yang kami hadirkan pada pagi hari dan siang hari. Nah, pendengar, untuk selanjutnya agenda siar kita masih berlanjut untuk menuju pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana saat ini informasi waktu telah menunjukkan pukul 7.15 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, rangkaian lagu dan info kembali juga akan menyapa ruang dengar Anda, warga Kota Tarakan dan sekitarnya, juga untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui 99,9 MHz. Untuk Anda juga yang mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Bagaimana cuaca di Kabupaten Bulungan atau di wilayah lain ya? Atau mungkin di Kota Tarakan sendiri deh. Karena untuk kawasan Kampung 4 ini di luar sana masih gelap ya. Tadi ini nggak berasa kalau udah pukul 7 gitu. Perasaan masih pukul 6 atau masih pukul 5 sih ini. Karena gelap ya, mendung. Tapi ya itu ya, mendung itu nggak berarti hujan. Dan kadang-kadang kita tuh di prank. Sudah segelap ini, tahu-tahu nanti ada matahari muncul ya. Jadi harus siap dengan segala cuaca. Kita juga harus nyalakan mode tempur hari ini, sudah siap berjibaku dengan segala kesibukan. Tapi nyalain mode tempurnya harus dengan prepare dong ya. Kalau orang mau perang itu kan harus siapin amunisi, harus siapin alutsistanya ya kan. Jadi apa pagi ini? Sarapan, jangan lupa. Sarapannya juga sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi gak mesti harus banyak dan kenyang ya, enggak ya. Paling gak terisi perut untuk persiapan hal-hal yang menguras energi, menguras pikiran. Juga tercukupi nutrisi dan cairan ya. Jangan lupa bekalin air putih ya. Jangan minum-minum yang lain, air putih. Yang lain memang enak mungkin ya, ada rasanya, ada aromanya, tapi itu sumbangan gulanya kalau setiap hari diakumulasikan, wah serem ya. Jadi masih pagi, cukupi harian kebutuhan harian Anda untuk cairan tubuh ya. Dan juga sarapan pagi, nggak mesti harus nasi ya, karbo kan bisa didapatkan dari yang lain. Tapi jangan lupa juga untuk peran proteinnya, oke? Kami temani Anda dengan rangkaian lagu dan info pagi untuk kita berangkat menuju tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Stephen and the Coconut Trees dengan lagu Santai.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami program Satu RRI Tarakan Pro 1 yang masih dalam sesi musik dan info pagi untuk mengantarkan kita tepat pada pukul 8 menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah momen liburan anak-anak ya. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk bisa memberikan mereka nuansa yang berbeda setelah mereka beberapa waktu sebelumnya berkutat dengan ujian ya, dengan segala sesuatu yang kaitannya dengan pendidikan ya. Artinya ini adalah waktu yang tepat untuk merefresh kembali pikiran dan juga kesehatan mental anak-anak kita yang mungkin saja kemarin ada tekanan-tekanan yang mereka rasakan ya. Karena selain prestasi yang menjadi salah satu tuntutan orang tua terhadap anaknya, ada juga kesejahteraan psikologis yang harus diimbangi untuk anak-anak ya. Jadi orang tua diimbau untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tapi juga memberikan perhatian yang sama terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mereka. Nah, kalau kemarin-kemarin mereka sudah disibukkan, mereka sudah ditekan dengan waktu-waktu menjelang dan saat ujian. Nah, saat ini mereka berlibur dan tentunya sudah juga menerima hasil akhir dari ujian tersebut. Jadi sudah saatnya untuk bisa menyeimbangkan hak mereka untuk mendapatkan perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologisnya ya. Jadi ada sesuatu yang berimbang untuk anak-anak. Paling tidak mereka di momen liburan ini bisa merasakan suasana yang menyenangkan, hal-hal yang sebelumnya mereka belum pernah alami, mungkin bisa menjadi hadiah untuk mereka di momen liburan ini. Ya memang tidak harus sesuatu yang berlebihan atau yang sifatnya euforia ya, tetapi saya yakin dan percaya setiap orang tua pasti punya pertimbangan yang baik untuk anak-anaknya, bagaimana mereka bisa menikmati hal-hal menyenangkan setelah kemarin beberapa bulan berjibaku dengan segala kesibukan untuk mencapai prestasi. Ya memang tidak ada tuntutan orang tua yang kamu harus ranking, kamu harus begini-begini, enggak ya, tapi anak-anak pada dasarnya akan selalu berusaha untuk bisa membanggakan orang tuanya. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk bisa merefresh kembali pikiran mereka, kesehatan mental mereka ya, dengan hal-hal yang menyenangkan yang tidak perlu berbasis biaya yang besar atau yang luar biasa ya, tetapi pada situasi dan kondisi rumah yang humble, yang menyenangkan, atau mungkin kegiatan-kegiatan bersama keluarga yang bisa dicanangkan atau diwacanakan selama liburan, itu sudah cukup untuk membuat anak-anak merasakan kebahagiaan dan bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan mereka ya. Ciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka sehingga anak ini merasa aman untuk menyampaikan hal-hal yang mereka rasakan sebagai kesulitan atau tekanan. Karena dukungan emosional dari orang tua itu akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan ketahanan mental. Satu lagi, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik ya Bapak Ibu, tapi juga dari kemampuan anak untuk menjaga keseimbangan emosionalnya, dari cara mereka membangun relasinya yang sehat ya, dari pergaulannya, dan bagaimana mereka sampai saat ini berusaha untuk tetap bersikap positif di tengah berbagai tantangan hidup yang bukan hanya mereka dapat dari lingkungan sekolah saja, tapi mungkin juga dari Anda sebagai orang tua dan keluarga. Jadi tidak ada salahnya untuk menyenangkan anak-anak di momen liburan ini dengan hal-hal yang menjadi rutinitas atau mungkin andalan keluarga Anda, ya. Untuk anak-anak semua, selamat berlibur dan selamat menjelang nanti untuk tingkatan yang baru. Semoga lebih cerdas, ya. Semoga lebih berhasil di tingkatan yang selanjutnya. Oke. 97,9 MHz, 39 menit dari pukul 7 kita lanjutkan kebersamaan ini. Ada koleksi lawas dari Ada Band. Ini waktu masih diperkuat oleh Baim. Ya, setelah Baim kan ada Doni Sibarani, ya. Nah, kali ini kita kembali ke masa di mana Baim masih memperkuat dengan lagu mereka. Oh, selamat mendengarkan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar All That She Wants dari As Of Best akhirnya menyudahi perjalanan kita dalam lagu Selingan dan Info Pagi. Untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta, turut menyiarkan Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali melepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR